Ya, 93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi responder dimanapun berada. Ya, selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi saat ini bersama dengan Viko tentunya. Ya, buat responder semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 0821 5566 8003. Ya, responder semuanya, saat ini kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir ya, di mana Viko akan menemani ruang dengar responder. Dan nanti kita akan kembali ngebahas tema kita tentang ya semangat di awal bulan tentunya. Jangan jadikan awal bulan itu membuat kita ya semakin banyak overthinking. Dan semoga awal bulan itu memberikan kita pengharapan supaya kita selalu semangat dalam menjalani setiap kehidupan kita. Ya, stay tune di 93,0 FM.

0: Dih, harus kabang lo ko. Malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di ruang di program Semangat Pagi tentunya ya, bersama dengan Viko yang selalu semangat banget nih buat nemenin pagi responder semuanya. Buat responder yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Nah, ada satu hal nih yang sering terlupakan ketika kita berbicara tentang awal bulan. Kita begitu sibuk membuat daftar target sampai lupa menikmati prosesnya. Hidup itu bukan tentang seberapa cepat kita sampai ke tujuan ya, tetapi juga bagaimana kita menjalani setiap langkah dengan penuh makna. So, jangan terlalu keras pada diri sendiri, beri ruang untuk belajar, memperbaiki kesalahan, dan terus bertumbuh. Kalau pagi ini responden semuanya sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, mengantar anak ke sekolah, membuka toko, menyiapkan dagangan di pasar, atau mungkin baru saja menyeduh secangkir kopi sebelum memulai aktivitas nih. Semoga semangat yang responden bawa di pagi hari ini bertahan hingga sore nanti, karena seringkali hari yang hebat dimulai dari pikiran yang positif sejak pagi. Ingat ya responden semuanya, semangat itu menular. Senyum yang responden berikan kepada rekan kerja, sapaan hangat kepada tetangga, ucapan thank you kepada siapapun yang membantu bisa menjadi penyemangat bagi orang lain. Terkadang hal kecil nih yang bisa kita lakukan mampu membuat hati seseorang menjadi jauh lebih baik. Awal bulan juga identik dengan harapan baru, ada yang boleh menyusun anggaran, ada yang mengejar target penjualan, ada yang sedang mempersiapkan ujian, bahkan ada yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Apapun perjuangan responder, jangan berhenti hanya karena hasil belum terlihat ya, karena setiap usaha dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa kita selangkah lebih dekat kepada tujuan kita. Mari awali bulan ini dengan tiga hal sederhana: berpikir positif, bekerja sepenuh hati, dan tetap bersyukur dalam setiap keadaan, karena ketika ketiganya berjalan beriringan, tantangan yang datang akan terasa lebih ringan untuk dihadapi.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada saat ini, selamat datang kembali ya, bergabung bersama dengan Viko di program Semangat Pagi. Buat responan semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, DM Viko di 0821-5566-8003. Ya, responlah semuanya di pagi hari ini. Kita bicara tentang bagaimana caranya supaya kita semangat di awal bulan. Ya, karena bulan Juni sudah berlalu dan kita memasuki bulan Juli. Pernah gak sih kita menyadari bahwa setiap awal bulan itu selalu datang dengan jumlah hari yang sama untuk semua orang ya. Ada yang memanfaatkannya untuk belajar hal baru, ada yang bekerja lebih giat, atau ada yang memperbaiki hubungan dengan keluarga, dan ada pula yang menjadikannya kesempatan untuk bangkit setelah sempat terpuruk. Dan yang membedakan bukan waktunya ya, melainkan bagaimana kita mengisi. Ya, assalamualaikum Bang Aan, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, Kak Viko.
0: Yo, selamat pagi Bang Aan, gimana kabarnya hari ini?

0: Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Alki, Haikal, dan buat seluruh responden semuanya aja.
1: Oke, thank you
0: dan
1: banyak.
0: Dan juga buat... saya mau kirim sapaannya juga buat Tio Perdana Putra yang masih setia mengikuti di live TikTok.
1: Oke, thank you.
0: Spesial buat Kak Vigo, ucapannya yang semangat terus, siarannya sampai selesai ya.
1: Oke, Bang Aan, terima kasih banyak ya pagi hari ini sudah bergabung, sehat-sehat terus.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Aan sudah gabung pagi hari ini ya. Buat responan semuanya, kita lanjut nih bahwa jangan takut memasang target yang tinggi, namun jangan lupa membaginya menjadi langkah-langkah kecil yang bisa kita kerjakan setiap hari, karena keberhasilan bukan lahir dari satu lompatan besar, melainkan dari konsistensi yang dilakukan berulang-ulang. Dan untuk respon semuanya yang mungkin pagi ini merasa lelah, masih memikirkan beban pekerjaan, selain sedang sepi atau persoalan hidup yang belum selesai, mudah-mudahan awal bulan ini menjadi titik baik yang membawa kabar baik. Yang percaya bahwa setiap perjuangan memiliki waktunya sendiri untuk membuahkan hasil. Ada sebuah kalimat yang sederhana patut kita ingat pagi ini, jangan menunggu semangat untuk mulai bekerja, tetapi mulailah bekerja untuk semangat itu tumbuh. Karena seringkali motivasi datang setelah kita mengambil langkah pertama. Mari jadi bulan ini bukan sekedar pergantian kalender ya, tetapi menjadi momentum untuk kita lebih disiplin, lebih produktif, lebih peduli kepada sesama, dan tentu saja lebih bersyukur atas setiap nikmat yang kita terima.

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpel kan caranya? Masih sayang dengan bumi kita.
0: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani responer semuanya di pagi hari ini. Ya, buat responer semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Ya, ada pesan yang ingin Viko sampaikan di pagi yang cerah ini. Terkadang kita terlalu fokus melihat seberapa jauh perjalanan yang masih harus ditempuh sampai lupa melihat seberapa jauh kita sudah melangkah. Coba nih kita ingat kembali harapan atau mungkin ada doa yang masih menjadi harapan tetapi hari ini menjadi kenyataan, di mana ada tantangan yang dulu terasa begitu berat namun sekarang berhasil responder lewati. Itu artinya responder adalah pribadi yang terus bertumbuh meski seringkali tidak responder menyadarinya. Ya, Viko bacakan dulu agenda Pemkab pukul 7.30 upacara dalam rangka hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 tahun 2026 di halaman kantor Bupati. Ya, pukul 9 pagi undangan pelaksanaan high level meeting ya TP2DD Kabupaten Padang Pariaman dan grand launching pembayaran pajak daerah secara non tunai di Hall IKK. Pukul 9 pagi undangan rapat Zoom meeting harmonisasi kedua dan pukul 10 pagi kunjungan Ketua Prodi Dr. Ilmu Manajemen UNP di Negari Lareh dan Panjang. Ya, awal bulan bukan hanya soal mengejar pencapaian tetapi juga tentang membangun kebiasaan baik, bangun sedikit lebih pagi, lebih disiplin mengatur waktu, lebih bijak mengelola keuangan dan lebih banyak meluangkan waktu bersama dengan orang-orang tercinta. Di mana kebiasaan sederhana itulah yang perlahan membentuk masa depan. Dan berbicara soal semangat, jangan hanya menjadi penyemangat untuk diri sendiri nih. Jadikanlah alasan mengapa orang ikut tersenyum hari ini. Mungkin melalui sapaan hangat, bantuan kecil, atau sekadar mendengarkan cerita seseorang, di mana kebaikan tidak pernah sia-sia karena selalu menemukan jalannya untuk kembali kepada kita. Responnya semuanya, hidup memang gak selalu berjalan sesuai dengan plan kita. Kadang hujan datang ketika kita berharap matahari bersinar, namun justru dari hujan itulah kita belajar tentang kesabaran. Dan dari matahari kita belajar tentang harapan, di mana keduanya silih berganti mengajarkan bahwa setiap fase kehidupan memiliki maknanya masing-masing. Ya, semangat buat responer semuanya di pagi hari ini. Ya, apapun yang harus melakukan kiranya berjalan dengan baik. Dalam perjalanan hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Good day dari Forest Frank akan menemani responer semuanya pada pagi hari ini. Okay.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tidak terasa responer semuanya, sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan responer. Viko ngucapin thank you banyak buat responer semuanya yang siap bergabung bersama Viko di program Semangat Pagi. Dan buat responer semuanya, tetap semangat untuk ngelakuin banyak hal hari ini. Ya, semoga obrolan kita tentang semangat di awal bulan bisa menjadi pengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baik. Nggak harus menunggu hari Senin, tidak harus menunggu tahun baru. Selama masih diberi kesempatan untuk hidup, masih diberi kesempatan waktu, selalu ada peluang untuk menjadi lebih baik dari yang kemarin. So, jalani hari ini dengan penuh semangat, bekerja dengan sepenuh hati, dan jangan lupa sisakan untuk waktu untuk tersenyum, bersyukur, serta berbagi kebaikan kepada orang-orang di sekitar. Siapa tahu senyum sebelah hari ini menjadi penyemangat bagi orang lain juga ya. Dan setelah ini akan ada program Ruang Pagi yang akan hadir untuk menemani ruang dengan responder yang akan berbagi tentang topik-topik relate yang bermakna dalam kehidupan anak kehidupan kita maupun kehidupan Gen Z saat ini. So, Viko pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan responer semuanya di pagi ini. Tetap bersama dengan radio kesayangan responer, yaitu Radio Respon yang selalu menemani, menghadirkan informasi, inspirasi, dan musik terbaik untuk menemani setiap aktivitas. Selamat menjalani hari, selamat mengawali bulan yang baru. Semoga setiap langkah membawa keberkahan, setiap usaha membuahkan hasil terbaik, dan setiap doa menemukan jalan untuk dikabulkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap sehat dan tetap bahagia, serta tetap semangat. Bye-bye.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon, radio-radio keluarga Anda. Halo, selamat pagi responders. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir nih, duduk dan berbincang-berbincang tentang informasi-informasi atau suasana-suasana yang sangat lekat dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Tentunya kita sudah berada di program kesayangan kita, yaitu di program Ruang Pagi yang akan menemani responders ya dari jam 8 sampai jam 10 nanti. Tentunya dengan tema-tema dan pembahasan-pembahasan topik-topik yang lekat dengan kehidupan sehari-hari. So tentunya senang sekali rasanya Dila bisa kembali hadir menemani responders tentunya dengan informasi-informasi dan tema-tema terbaik dan lainnya. Dan kita sudah berada di hari Rabu 1 Juli 2026. Waduh, udah tanggal muda aja ya, udah tanggal baru, tanggal muda. Aduh, kayaknya bakal gajian ini. Dan tentunya senang sekali rasanya nanti akan menemani responders dengan informasi-informasi terbaik yang mungkin lekat dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan tentunya tidak hanya dengan ditemani oleh informasi saja, Dila juga akan menemani responders dengan lagu-lagu spesial di pagi hari ini, tentunya lagu-lagu terbaik dari musik Indonesia dan juga mancanegara. So tentunya buat responders nih yang mungkin ada yang sangat lekat ya dengan kehidupan sehari-hari bersama topik Dila di hari ini, boleh banget nih share-share pengalamannya, share-share ceritanya melalui kontak kita di 082155668003, dan sekali lagi di kontak kita di 082155668003. Dan tentunya yang mungkin ingin mendengarkan telepon, mendengarkan Dila langsung berbicara bersama Dila, langsung dibahas ya, boleh banget di 08116622930. Dan tentunya kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So buat responders ya, boleh banget ya gabung di Facebook kita, di Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa mendengarkan streaming di www.responradio.com. Dan tentunya Dila sudah menyiapkan ya tema yang mungkin lekat bersama Gen Z atau anak-anak yang lekat dengan anak-anak kuliah, mahasiswa ini. Tentunya lagi libur ya mahasiswa hari ini ya. Untuk satu bulan ke depan ya mahasiswa bakalan libur. Dan jadi Dila untuk menemani waktu istirahat ya mahasiswa yang libur ini, Dila juga sudah menyiapkan beberapa topik ya, yaitu manajemen waktu, kuliah, kerja dan organisasi. Tentunya mungkin ada ex mahasiswa seperti mantan mahasiswa ya, atau responders kita dari mantan mahasiswa yang pernah ngalamin kuliah, kerja dan organisasi, boleh banget ya langsung saja bergabung bersama Dila, ceritain pengalamannya bagaimana sih rasanya mewaktu mengerjakan 3 pekerjaan dalam satu waktu gitu. Aduh, jadi Dila pengen banget nih share-share buat teman-teman kita, mungkin ada yang terkendala oleh keuangan, mungkin bisa juga ya bekerja sambil menjadi part time juga ya, mungkin banyak itu tuh pekerjaan-pekerjaan part time untuk mahasiswa. Dan tentunya kita bakal bahas ya manajemen waktunya, gimana sih kuliah, kerja dan organisasi tetap balance dalam saat kita kuliah. Dan tentunya sebelum kita bahas itu semua, Dila sudah menyiapkan beberapa lagu pembuka dulu untuk menemani responders di pagi hari ini. So tentunya untuk responders jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93,0 FM. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Sal Priadi yang berjudul I'd Like to Watch You Sleeping.

I like to watch you sleeping. Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam-alam mimpi. Lu berdua akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke dasar samudra biru.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tadi kita sudah dengarkan ya beberapa lagu-lagu spesial yang sudah dilaputarkan untuk menemani responders di hari ini. So, tentunya senang sekali ya rasanya bisa kembali hadir nih. Tadi Dila bilang kan ya, ada beberapa informasi atau tema-tema yang lekat dalam kehidupan kita sehari-hari yang bakal Dila bahas bersama-sama responders di pagi hari ini. Dan tentunya tadi ada manajemen waktu kuliah dan kerja nih. Ini bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin lagi cari duit, lagi cari pengalaman juga ya untuk masa depannya nanti ya. Ada juga yang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian dengan kerja part-timenya yang mungkin susah ya untuk ngebalance waktu, untuk membagi waktu. Dan tentunya kalau dipikir-pikir ya, 24 jam itu terasa cepat sekali ya responders. Baru aja pagi, tahu-tahu udah sore, udah malam lagi, belum sempat mengerjakan tugas tapi ada deadline pekerjaan. Nah, belum selesai bekerja sudah ada rapat organisasi. Nah, belum lagi kalau kita masih harus membantu keluarga atau ingin punya waktu untuk sendiri nih. Nah, gimana sih, seringkali kita tuh melihat teman yang kelihatannya luar biasa ya, IPK-nya bagus, aktif organisasi, masih sempat bekerja, bahkan masih bisa nongkrong bersama. Tapi muncul gak sih pertanyaan, kok dia bisa ya, kok aku gak bisa ya? Padahal sebenarnya waktu kita sama waktu dia tuh sama-sama 24 jam loh. Dan perbedaannya ada cara, perbedaannya tuh ada di cara pengelolaan waktu dan menentukan prioritas nih responders. Kesalahan yang terbesar sering dilakukannya adalah menganggap semua pekerjaan sama pentingnya. Akibatnya semua ingin diselesaikan sekaligus, hasilnya tidak ada yang benar-benar selesai dengan maksimal. Dan tentunya manajemen waktu ini bukan soal mengisi setiap menit dengan aktivitas ya. Justru manajemen waktu ini adalah kemampuan memilih aktivitas yang memberikan dampak paling besar terhadap tujuan hidup kita. Nah, contohnya mungkin kuliah dari jam 8 sampai jam 12 mungkin ya, beberapa SKS mungkin ada 6 SKS sekaligus dari jam 8 sampai jam 12. Nanti setelah selesai kuliah OTW tempat kerja, nanti OTW tempat kerja mungkin kerja dari jam 1 sampai jam 6. Nah, nanti akan diselingi dengan malamnya kita bakal istirahat dan buat tugas ya. Dan tentunya pagi ini ya, kita akan belajar bersama-sama bagaimana membagi waktu tanpa harus kehilangan kesehatan, kehilangan semangat, atau kehilangan momen berharga bersama orang-orang terdekat nih responders. Nah, mungkin kebanyakan ya bagi mahasiswa seperti gak tahu ini gimana caranya ngebalance waktu tentang hari ini, besok, dan seterusnya. Atau mungkin yang mencecerkan tugasnya sembarangan aja. Aduh, malas ah, mending kerja aja dulu, cari duit aja dulu. Enggak gitu ya responders. Ilmu, duit, dan juga waktu tuh harus berjalan dengan baik, dengan bijak, harus berdampingan gitu, harus balance ya bahasa kitanya ya. Dan tentunya buat responders mungkin yang bagi-bagi mahasiswa yang bekerja paruh waktu juga ya di semester ini atau semester kedepannya, semangat, karena semua lelah akan dibayar dengan lelah ya responders. Dan untuk itu ya, buat responders masih ada beberapa segmen-segmen selanjutnya yang akan kita bahas tentang manajemen waktu ini. Dan tentunya buat responders jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93,0 FM karena akan ada beberapa lagu-lagu spesial yang akan menemani responders di hari ini. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Fajar Nur yang berjudul Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

Pagi Besti, udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Ya, 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Ruang Pagi tentunya dengan informasi-informasi dan tema-tema yang lekat dengan suasana kehidupan sehari-hari ya Responers. Tentunya senang sekali rasanya tadi sudah kita bahas ya tentang manajemen waktu saat kuliah, bekerja, dan juga organisasi ini. Nah, tentunya apa-apa saja sih yang menghambat ya kinerja kita saat melaksanakan kuliah, bekerja, dan juga organisasi. Nah, salah satunya tuh ada itu loh, Responders, menentukan prioritas nih. Nah, pendengar kita, salah satunya penyebab seseorang merasa kewalahan bukan karena pekerjaan terlalu banyak, tetapi karena tidak tahu mana yang harus dilakukan. Coba bayangin nih, Responders. Ada tugas kuliah deadline besok pagi, terus di saat bersamaan atasan minta pelaporan malam ini, organisasi juga mengadakan rapat mendesak. Nah, kalau semua dipikirkan bersama ini, otak kita bisa pecah loh, responnya bisa bingung gitu ya kan ya. Nah, maka itu kita harus bertanya kepada diri sendiri nih, mana yang paling mendesak, mana yang paling penting, mana yang bisa ditunda dan mana yang bisa diwakilkan nih. Tidak semua kesempatan harus diambil secara bersamaan, tidak semua ajakan harus diterima. Kadang kita tuh harus belajar nih, responnya harus mengatakan nanti dulu atau bahkan maaf saya belum bisa. Jadi jangan jadi orang yang gak enakan ya responders. Jadi harus semuanya harus dilaksanakan hari ini juga. Bukan berarti kita tidak peduli ya, justru itu tanda bahwa kita menghargai komitmen yang sudah ada. Nah, jadi orang juga tahu kan kalau kita tuh gak bisa, jadi bisa ada yang backup gitu kan. Kadang kita harus mencari tuh titik di mana kita harus memprioritaskan salah satunya. Kalau menurut Dila sih, untuk bekerja, kuliah, dan organisasi, ya yang diutamakan itu adalah kuliah dulu. Ya, kuliah dulu karena kita menuntut ilmu. Di sana kita tuh kayak kesempatan untuk menuntut ilmu tuh enggak datang dua kali ya, responders. Jangan sampai melalaikan, apalagi kita sampai mengganggu progres kita gitu untuk dalam melaksanakan semester besok, semester kedepannya, semester akhir gitu kan, nanti takutnya susah. Nah, orang yang berhasil bukan yang mengerjakan semuanya ya, tetapi yang tahu apa yang memang harus dikerjakan hari ini dan apa yang harus dikerjakan besok, apa yang harus gak bisa dikerjakan. Nah, prioritas membuat hidup lebih ringan karena energi kita tidak habis untuk hal-hal yang sebenarnya belum pernah kita lakukan sekarang ya. Dan tentunya kali ini untuk responders yang mungkin ada beberapa ya tanggapan tentang masalah kita di pagi hari ini, boleh banget ya gabung di 082155668003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 081166229300. Dan kali ini sudah bergabung bersama kita

ada Bunda Dua Putri nih yang memberikan tanggapannya di pagi hari ini. Boleh kita bacakan dulu ya. Pagi Nak Dilaku, pagi juga Bunda. Kalau menurut Bunda Dua Putri, tanggapan tentang tiga hal yang Dila sampaikan tadi, semua kegiatan yang tadi itu harus para mahasiswa lakukan seiring berjalannya semuanya jadi terbagi, semua waktu untuk kegiatan sama rata. Yang penting intinya mereka harus jaga kesehatan, itu poin utamanya bagi begitu ya Nak Dila. Oh iya betul Bunda. Kalau kita ngambil semua jadwal dalam satu waktu ya kita yang kewalahan, kita yang capek. Banyak loh mahasiswa yang kena tipes, yang kecapean, berujung ke rumah sakit. Itu yang harus dihindarkan ya Bunda ya. Harus tetap jaga kesehatan, manajemen waktu tadi ya, sama seperti kayak yang kita bahas tadi, menentukan prioritas nih Bunda. Apa aja sih supaya kita tuh enggak jadi kesakit-sakitan ya, itu jaga kesehatan dan juga menentukan apa yang harus kita prioritaskan. Dan tentunya Bunda Dua Putri request lagu nih, katanya mau request lagu Nanti Sekarang dan Selamanya dari Delon featuring Lingga. Salam-salamnya untuk semua krusial respon dan semua responders istimewanya untuk Dila tentunya. Makasih. Oke Bundaku, ditunggu nih lagunya, nanti akan kita putarkan ya. So tentunya buat responders yang mungkin ada cerita-cerita di pagi hari ini ya, mungkin tentang gimana sih pengalamannya manajemen waktu saat kuliah nih. Mungkin banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang pengen tahu nih gimana caranya supaya bisa kita tuh tetap produktif dan semuanya berjalan dengan lancar. Dan untuk itu kita dengarkan dulu ya satu lagu yang sudah di request oleh Bunda Dua Putri, satu lagu dari Delon featuring Inga yang berjudul Sekarang, Nanti, dan Selamanya.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Delon, dari Lani yang berjudul You ya, yang sudah kita putarkan di pagi hari ini. So tentunya masih di program ruang pagi ya, yang akan menemani waktu santainya responers di pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 10 nanti ya tentunya. Kali ini sudah ada yang bergabung nih bersama kita melalui TikTok kita nih. Ada Bang Chandra. Katanya kalau buat gimana caranya buat manajemen waktu kuliah, kerja dan organisasi. Nah, tanggapan dari Bang Chandra nih yang bilang, utamakan kegiatan atau acara yang mendesak. Wah, iya. Utamakan kegiatan atau acara yang mendesak. Seperti yang kita bilang tadi ya, kita harus tahu ya di mana kita, apa yang paling mendesak, apa yang paling penting, apa yang bisa ditunda. Kita harus tahu tentang itu. Dan tentunya Bang Chandra telah melalui semua itu ya. Jadi Bang Chandra memberikan motivasi buat mungkin teman-teman yang lagi menjalani kuliah sambil bekerja dan organisasi. Katanya pesannya tetap jaga kesehatan dan jangan menyerah, capek boleh berhenti, jangan. Waduh, masuk banget ya kata-katanya ya, lekat banget sepertinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya terima kasih banyak ya buat Bang Chandra sudah bergabung bersama Dila di siang hari, di pagi hari ini. So tentunya tanggapan dari Bang Chandra tadi menutup perjumpaan kita di jam pertama. Dan nanti mungkin ada responders mungkin yang lagi, yang lain menambahkan waktu pengalaman-pengalaman yang bersama Dila di hari ini, boleh banget ya gabung nanti di jam kedua bersama kita. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Photograph.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Ruang Pagi ya. Tentunya dengan informasi-informasi dan tema-tema dan topik-topik yang hangat ya di pagi hari ini. Dan tentunya kita sudah berada di jam kedua atau jam terakhir kita di program Ruang Pagi hari ini. So tentunya buat responders yang mau kasih tanggapannya ya tentang tema kita tadi pagi, boleh banget ya gabung di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Dan kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Buat responders yang mau beri tanggapan di sosial media kita, boleh banget ya di Respon Radio 93,0 Official. Dan kali ini kita masih bahas tentang manajemen waktu kuliah, kerja dan organisasi. Nah, gimana sih cara membuat jadwalnya tuh harus balance gitu ya. Banyak orang membuat jadwal yang terlalu sempurna. Kadang jam 6 bangun itu, jam 7 kuliah, jam 9 kerja, jam 4 organisasi, jam 7 belajar, jam 9 olahraga dan jam 10 membaca buku, jam 11 tidur. Kelihatannya bagus ya, tapi bisa gak sih dilakukan itu tuh secara keseluruhan, secara bertahap gitu ya. Mungkin kayaknya banyak ya kayak tercecer gitu ya. Tapi begitu satu jadwal meleset, semuanya ikut berantakan loh responders. Karena itu buatlah jadwal yang realistis gitu. Itu harus menyesuaikan jam kerja dan KRS kita ya. Mata kuliah apa aja nih yang kita adakan mungkin di hari Senin. Mungkin ada dua mata kuliah dengan 6 SKS. Jam berapa nih kira-kiranya pulangnya. Jadi kita harus mengatur jadwal tentang pekerjaan dan kuliah itu, dan juga organisasi secara apa ya, secara realistis gitu ya. Nah, sisakan waktu kosong nih untuk kemungkinan macet, ada yang molor atau tugas tambahan atau sekedar beristirahat. Kadang kuliah itu kan tugasnya masya Allah banyaknya ya. Dan terus tadi juga ada yang bergabung nih. Ini lucu ya Bang Farhan ya. Dia ada pengalaman sedikit katanya. Pengalaman dulu pas maba pernah deketin cewek, ternyata responnya cepet. Setelah dijalani ternyata dia marketing malam suatu organisasi. Organisasi itu butuh anggota baru, makanya dia mau deketin, ternyata ada maunya. Waduh. Jadi buat maba-maba ya, kalau mau ikut organisasi, pikir-pikirin dulu ya ya responders ya. Karena nanti mungkin ada yang kating-kating tuh yang ngedeketin cuman buat cuman buat apa ya? Cuman buat promosiin apa namanya tuh organisasinya. Kita udah baper ternyata dia cuman sekedar promosiin aja. Aduh, itu ya yang emang agak sakit ya. Banyak juga nih yang bilang kayak gitu. Iya Dila, banyak itu di lingkungan kampus. Aduh. Dan kali ini sudah bergabung bersama kita nih ada Kak Dewi. Ya, ada Kak Dewi Merintan yang udah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Pagi Kak Dila, pagi. Ini aku Dewi, aku mau rek lagu tarot yang lagu tarot dari Fish. Oke, ditunggu ya kakak ya. Nah, ini kakaknya juga ada tanggapan nih buat kita para maba atau teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa yang lagi bekerja nih. Ngomongin tentang kuliah, kerja, organisasi, rasanya mantap banget ya. Banyak pengalaman, banyak orang yang kita temukan tapi gak enakan. Sering banget kita diminta untuk memilih, kadang di suatu momen memilih prioritas yang pertama dan utama. Hehe, semangat ya buat mahasiswa yang lagi jalanin fasenya. Pesan aku, Allah gak akan izinkan kamu jalani semua itu kalau bukan porsi kamu. Kalau Allah izinkan, itu artinya dia tahu kamu hebat dan kuat. Dan ingat, yang berlebihan gak selalu baik. Jadi semua atur porsinya yang istirahat dan ibadah. Pokoknya selagi muda, cobain semua deh yang positif. Aduh, makasih banyak ya Kak Dewi. Aduh, aku minta maaf ya Kak Dewi ya. Aku gak ngeliat ya yang di atas tadi. Terima kasih banyak ya Kak Dewi atas pengalamannya. Semoga ini Kak Dewinya kayaknya orang hebat nih ya responders ya. Bisa, alhamdulillah ya Kak Dewi bisa ngebalance waktu kuliah, kerja dan organisasi. Terima kasih banyak ya Kak Dewi. Semoga teman-teman kita yang lagi ngejalanin ini semua, semoga setelah mendengarkan pengalaman dari Kak Dewi makin semangat ya. Harus diseimbangin juga, tidak hanya waktu aja tapi juga ibadah ya Kak Dewi. Karena yang menolong kita itu adalah Tuhan kita ya Kak Dewi. Terima kasih banyak ya Kak Dewi ya. Harus tetap semangat dan tentunya harus bisa
manajemen waktu dengan baik ya Kak Dewi. Terima kasih Kak Dewi. Dan tadi juga ada yang bergabung ya, yaitu ada Bang Simatupang nih di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Simatupang. Selamat pagi Kak Didil. Selamat pagi juga nih Bang Simatupang. Gimana nih kabarnya Kak Didil di hari ini? Waduh, semangat banget dong mau menemani Bang Simatupang dan teman-teman yang lainnya. Izin join ya, salamnya buat tim Respon Radio FM dan Respon dimanapun berada. Kakak maunya request Nadif Basalama yang berjudul Kota Ini Tak Amat Tanpamu. Bisa gak? Boleh banget dong. Makasih Kak Didil. Semangat siarannya, terima kasih banyak juga ya Abang. Oke, oke. Harusnya Kak Dewi kita undang nih di podcast kita. Boleh bicarain tentang kuliah, kerja dan juga organisasi nih. Kayaknya relate buat kita berdua nih ya Kak Dewi ya. Kapan-kapan deh kita undang nih Kak Dewi. Dan tentunya untuk itu setelah tadi ya beberapa informasi dan bahasan-bahasan kita di pagi hari ini. Nah, kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Fizz yang berjudul Tarot, special request dari Kak Dewi.

0: Ibu-ibu, selamat pagi.
1: Pagi juga, Bu Rani.
2: Bu Rani, tahu nggak? Anak Pak Maman, si Julaiha, katanya hamil.
0: Astagfirullah, yang benar tuh, Bu?
2: Iya, Bu, beneran.
0: Ya ampun, kok jadi merinding gitu ya, Bu, ya, dengernya. Soalnya saya juga punya anak perempuan.
3: Iya, Bu, sama, Bu. Saya juga.
2: Bu Rani, tapi warga di sini udah banyak yang tahu loh, Bu. Saya juga kasihan, Bu. Padahal anaknya pinter lagi. Terus sekolahnya di sekolah favorit lagi.
3: Iya, Bu. Saya dengar Julaiha terjerumus pergaulan bebas, Bu. Saya dengar lagi katanya Pak Maman dengan istrinya kurang memperhatikan Julaiha.
2: Iya, Ibu. Saat ini para remaja, khususnya remaja putri, enggan bertanya reproduksi dan perkawinan kepada orang tuanya. Padahal ini penting banget loh untuk menghindari hal-hal yang merusak masa depannya.
3: Pada zaman sekarang, banyak orang tua yang hanya memberikan kebutuhan finansial saja. Mereka lupa akan perhatian dan kasih sayangnya loh.
2: Iya, Bu, saya setuju banget tuh. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan dan memberikan anak kita, khususnya yang udah remaja, pengetahuan mengenai reproduksi dan perkawinan, serta menjadi pendengar dan teman bagi anak kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM, Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Kembali lagi kita di program Ruang Pagi ya, yang akan menemani respons tentunya dengan informasi-informasi atau topik-topik hangat di pagi hari ini. Dan tentunya kali ini masih bersama Dila dan masih dengan topik-topik hangat lainnya yang akan Dila sampaikan nih buat responders di hari ini. Dan tentunya buat responders yang mungkin ada tanggapan nih tentang topik kita di pagi hari ini, boleh banget ya gabung bersama kita di 082155668003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 081166229300. Dan tentunya kita sudah berada di menit ke-27 ya, berarti udah setengah jam ya. Udah satu setengah jam lebih Dila menemani aktivitas responders di pagi hari ini, berarti tinggal satu jam lagi nih kebersamaan kita. So tentunya buat responders yang mungkin ada tanggapannya di pagi hari ini tentang topik kita di pagi hari ini, boleh banget ya gabung bersama Dila. Dan ngomong-ngomong tentang manajemen waktu kuliah, kerja dan juga organisasi, ada hal penting ya tadi yang udah disampaikan oleh Bunda Dua Putri tadi, yaitu menjaga kesehatan di tengah kesibukan. Nah, ada salah satu hal yang sering dikorbankan ketika jadwal mulai padat nih responders, itu kayak kesehatan, tidur kurang, makan terlambat, minum kopi terus. Ah, siapa nih yang anak organisasi atau teman-teman kita yang lagi kuliah sambil kerja tuh langganan coffee shop banget nih, yang tiap hari harus minum kopi. Jangan ya responders ya, walaupun kopi itu menenangkan pikiran dengan Americano 2 shot itu bakal menenangin pikiran ya, tapi jangan keseringan, jangan setiap hari, nanti bisa asam lambung. Aduh, itu ya harus dipikir-pikirkan lagi ya responders ya. Harus kayak mungkin dalam satu kali seminggu minum kopi atau satu kali sebulan, harus dijaga jaraknya. Jangan sampai aku capek nih, aku pusing, aku lelah, ya udah minum kopi aja. Jangan ya responders, harus ada ritmenya ya. Dan tentunya kadang begadang nih banyak juga nih, ada juga kemarin itu ada kasus ya responders ya, salah satu mahasiswi ya, UIN ya gak salah ya, meninggal karena skripsian sambil begadang. Waduh, lagi-lagi disalahin skripsi ya. Tapi itu tuh karena kita gak bisa manajemen waktu. Harus tahu lah ya, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus ngerjain skripsi. Jangan sampai teman-teman jadi kayak gak keingat waktu gitu. Dan tentunya padahal tubuh itu terus begadang itu dianggap hal biasa ya, karena ngejar deadline, ngejar tugas. Kadang biasanya kalau banyak waktu kita untuk tersisa ya, jadi pandai-pandailah memakai waktu yang tersisa itu ya responders ya. Nah, kalau tubuh kita tuh memiliki batas, kalau tubuh kita mulai lelah, konsentrasi menurun, nah kalau pikiran mulai jenuh, emosi menjadi tidak stabil, dan produktivitas kita akhirnya turun. Nah, istirahat bukan kemalasan ya. Jadi istirahat itu mungkin tidak harus istirahat yang setiap jam 2 kita harus tidur siang sampai jam 4. Enggak. Cuman istirahat tuh kayak ya enggak main HP dulu, coba kayak merenung dulu, itu adalah salah satu istirahat ya responders ya. Dan tubuh yang sehat akan membuat kita lebih cepat belajar, lebih fokus bekerja, dan lebih aktif mengikuti organisasi. Percuma ya tiap hari minum kopi tapi sikit-sikit kita asam lambung, sikit-sikit kita kelelahan, sikit-sikit kita mengantuk ya karena begadang ya. Jadi harus tahu ya, kembali lagi yang mana yang harus diprioritaskan dah. Jangan sampai mengejar prestasi tetapi kehilangan kesehatan. Waduh, ini nih harus diingatkan ya buat teman-teman kita ya, jangan sampai lelah karena hanya mengejar satu hal ya. Kita boleh ngejar satu hal itu tapi secara perlahan tapi pasti katanya. Nah, karena kalau tubuh berhenti, semua aktivitas juga ikut berhenti. Iya. Kan kebanyakan ya. Ya kalau kita lihat di lingkungan-lingkungan tuh biasanya mungkin terkena sakit tipes atau asam lambung ya. Jadi jangan dibiasakan untuk lalai terhadap diri sendiri. Jangan ingin mengejar sesuatu tapi enggak diukur dengan diri sendiri ya. Gimana ya, tanya dulu ke diri kita sendiri, kita kuat gak, kita bisa gak ya gitu ya. Dan tentunya buat responders yang mungkin ada tanggapan di pagi hari ini, boleh banget ya
gabung bersama kita di siang hari ini di program Ruang Pagi. Berikan tanggapan-tanggapan terbaik kamu, terbaiknya responders di pagi hari ini. Aduh, jadi belibet ya. Dan tentunya kali ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Farhan yang mau request tadi lagu Isyana Saraswati yang berjudul Tetap Dalam Jiwa. Dan tadi juga ada special request dari kakak siapa ya? Kak Karina yang mau dengerin lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Haha. Oke, kita dengarkan dulu satu lagu dari Isyana Saraswati yang berjudul Tetap Dalam Jiwa.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Nicky yang berjudul La La Loves You ya, yang sudah dilaputarkan untuk menemani responers di pagi hari ini. Dan tentunya masih dengan topik kita ya. Mungkin tentunya buat responers yang sudah bergabung dan ingin memberikan pengalamannya ya di pagi hari ini, boleh banget ya gabung di 08212155668003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kali ini sudah bergabung tentunya buat responders yang mungkin sudah mengirimkan pesan-pesannya ya, atau gimana sih cara manajemen waktu ya di dengan padatnya kondisi kuliah dan juga pekerjaan serta organisasi. Nah tentunya nih ada satu, yaitu belajar mengatakan tidak dan mengatasi rasa bersalah nih. Nah banyak orang merasa tidak enak menolak permintaan orang lain nih. Siapa nih orang yang gak enakan ya responders ya? Akhirnya semuanya diterima, menjadi panitia, menjadi pengurus, mengambil lembur, menerima proyek tambahan, padahal waktu yang dimiliki tetap sama. Waduh, itu pasti kacau banget nih pikiran kalau udah dalam satu waktu bersamaan gitu. Akibatnya stres mulai muncul. Belajar berkata tidak bukan berarti egois ya responders, itu adalah bentuk tanggung jawab terhadap komitmen yang sudah kita pegang. Kalau memang jadwal penuh, sampaikan dengan sopan, orang yang menghargai kita akan mengerti. Jangan memaksakan diri hanya karena takut mengecewakan orang lain, karena kalau terus dipaksa yang kecewa justru diri sendiri. Aduh, siapa nih yang gak bisa nih yang nolak permintaan seseorang gitu. Jadi orang yang enakan, yang gak enakan tuh susah ya responders ya. Dan tentunya buat responders, setelah kita berbincang panjang ya di pagi hari ini, semoga kita semakin sadar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling sibuk, bukan pula tentang siapa yang memiliki jadwal yang padat nih. Dan tentunya untuk itu kali ini sudah banyak yang bergabung juga bersama kita. Ada Bang Jirican nih, katanya aku banget ini. Waduh Bang Jirican, ya lain kali janganlah jadi orang yang tidak enakan ya Bang Jirican ya. Sesekali bisa lah bilang saya gak bisa gitu ya kan.

banyak kok, kita nggak boleh kok bilang bisa, selalu siap, selalu ada buat orang-orang, karena kita juga harus dimengerti ya, harus juga dimengerti. Dan tentunya kali ini sudah bergabung bersama kita ada Kak Kiki ya, yang mau dengerin lagu dari Reality Club lagi nih, Anything You Want. Oke, ditunggu lagunya Kak Kiki, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Ryan yang mau dengarkan satu lagu dari Yungkai yang berjudul Blue. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So, kita dengarkan dulu satu lagu dari Reality Club yang berjudul Anything You Want, special request dari Kak Kiki.

yang satu lagu dari Yungka yang berjudul Blue ya. Special request dari Ryan sudah kita putarkan di pagi hari ini dan sudah mengantarkan kita di menit ke-54. Dan tentunya kita sudah 2 jam ke depan yang menemani responders. Tentunya berbincang-bincang panjang siang pagi ini. Semoga kita semakin sadar ya bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling sibuk, bukan pula tentang siapa yang memiliki jadwal paling padat. Yang terpenting adalah apakah semua kesibukan itu membuat kita semakin dekat dengan tujuan hidup. Nah, kuliah membentuk ilmu, kerja mengembangkan pengalaman, organisasi melatih kepemimpinan dan kerjasama. Nah, kalau kegiatan bisa berjalan seimbang, luar biasa. Dan kalau suatu saat harus memiliki salah satunya karena keadaan, kita juga tidak masalah. Nah, kita tidak semua perjalanan hidup harus sama, tidak semua orang berhasil dengan cara yang sama. Yang penting tetap menjaga kesehatan, menjaga hubungan dengan keluarga, tetap punya waktu untuk diri sendiri dan terus melangkah sesuai kemampuan. Karena waktu memang tidak bisa ditambah, tetapi cara kita menggunakannya bisa terus diperbaiki. Semoga pagi hari ini kita tidak lagi hanya berkata aku tidak punya waktu, melainkan mulai bertanya, waktu yang aku punya hari ini sudah aku gunakan untuk apa. Semoga setiap menit yang kita jalani menjadi langkah kecil menuju masa depan yang kita impikan. Dan tentunya kita sudah berada di penghujung program Ruang Pagi di hari ini. So tentunya Ruang Pagi akan kembali hadir di hari Kamis tentunya dengan informasi-informasi terhebat lainnya. Nah, buat responders jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune karena akan ada program-program terbaik lainnya yang akan menemani responders di pagi hari ini. Dan untuk itu, kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan satu lagu yang sudah direquestkan oleh pendengar kita, yaitu ada Bang Jerican yang mau mendengarkan satu lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Perfect. Dan dalam mengucapkan terima kasih banyak, jaga kesehatan dan tetap semangat. See you the next time. And bye-bye.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat pagi Responers. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat terus ya. Tentunya senang sekali rasanya Dila bisa menemani aktivitas Responers nih dari jam 10 sampai jam 11 nanti, tentunya dengan informasi-informasi atau tema-tema yang lekat dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan tentunya kita sudah berada di program kesayangan kita semua, yaitu di program Sketsa Keluarga Indonesia, yang akan menemani waktu Responer 1 jam ke depan tentunya dengan informasi-informasi terbaik dan dengan tema-tema yang terbaik lainnya. So tentunya buat Responers yang mungkin ingin berbagi pengalamannya atau cerita-ceritanya di pagi hari ini, boleh banget ya gabung bersama Dila di 0821-5566-8003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-6622-930. Kita juga ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So untuk Responers yang mau request-request melalui sosial media kita, boleh banget ya di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya buat Responers yang ingin mendengarkan lagu juga, boleh banget ya gabung bersama kita di pagi hari ini juga ya. So tentunya bakalan ada informasi-informasi menarik lainnya, tema-tema yang mungkin lekat dalam kehidupan sehari-hari, mungkin Responers pernah mengalaminya tersebut, nah, boleh banget ya gabung dan share bersama kita di pagi hari ini. Dan kali ini sudah bergabung bersama kita ada Udah Jess, yang sudah katanya mau request kali ini ya. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila yang cantik dan manis. Waalaikumsalam Udah Jess. Selamat siang dari kota Kuala Lumpur Dila. Selamat siang juga Udah. Lantunan doa yang terindah dilangitkan untuk penyiar bertugas Dila, dimurahkan rezeki, sehat badan, dan tercapai segala impian. Amin ya Rabbal Alamin, serta dipermudah segala urusan. Amin ya Allah. Request Jangan Paksa Rindu ya Dila dari Ivan Seventeen, judul lagunya. Ya Dila, salam-salamnya untuk seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada, dan tentunya Respon Radio, radio keluarga Anda. Kali ini ada kata-kata terbaik dari Udah Jess di pagi hari ini. Ada perpisahan yang dilakukan oleh langkah, ada tetapi tidak pernah berhasil dilakukan oleh hati. Sebab yang paling sulit dilepaskan bukanlah seseorang yang pergi, melainkan perjalanan yang masih ingin tinggal. Waduh, keren banget ya Udah kata-katanya hari ini, semoga memotivasi kita di pagi hari ini ya. Dan tentunya kali ini kita sudah ada tema, yaitu tentang mengatasi overthinking, berdamai dengan pikiran yang tak kunjung tenang. Nah, siapa nih teman-teman kita yang mungkin selalu memikirkan hal-hal yang mungkin tidak penting ya menurut kita ya, hal-hal yang gak harus dipikirin tapi ada aja selalu berkeliaran di kepala kita. Dan tentunya pagi ini di jam 10 sampai jam 11 Dila akan mengupas tuntas tentang overthinking ini. Semoga Responers yang selalu bergadang di tengah malam untuk mencari solusi atau overthinkingnya di malam hari bisa terrealisasikan ya setelah mendengar Dila di pagi hari ini. So untuk itu kita buka dulu perjumpaan kita dengan satu lagu dari Ivan Seventeen, special request dari Udah Jess.

0: kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Sketsa Keluarga Indonesia. Tentunya di program di program kesayangan kita semuanya ya. Dan tentunya kita akan membahas topik-topik yang lekat dengan suasana kita di hari ini, yaitu tentang mengatasi overthinking dan berdamai dengan pikiran yang tak kunjung tenang. Dan tentunya tahu nggak sih responders, apa semoga ngomong-ngomong soal pikiran ya, pernah nggak sih responders merasa kepala rasanya penuh, badan sebenarnya sudah di kasur, mata mulai mengantuk, tapi pikiran justru sibuk kemana-mana. Mengingat percakapan tadi siang, memikirkan pekerjaan besok, khawatir soal masa depan, sampai membayangkan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Kalau pernah mengalaminya, tentang mungkin responders tidak sendirian ya. Dan pagi hari ini kita akan membahas ya tentang overthinking, kebiasaan berpikir terlalu jauh sampai akhirnya justru membuat diri sendiri lelah. Sebenarnya berpikir itu penting ya. Justru berpikir membuat kita mengambil keputusan. Tapi ketika pikiran terus berputar tanpa menentukan solusi, disitulah overthinking mulai mengambil alih nih responders. Seringkali kita memikirkan sesuatu berulang-ulang, bukan karena masalah besar, tetapi karena kita ingin semuanya berjalan sempurna. Kita takut salah mengambil keputusan, takut mengecewakan orang lain, takut gagal, bahkan takut berharap sesuatu yang belum tentu terjadi, takut itu terjadi dan hancur ya. Lucunya semakin dipikirkan semakin capek ya, tapi masalahnya belum tentu selesai juga kalau cuma berpikir saja. Nah, overthinking itu seperti duduk di kursi goyang nih responders. Kita terus bergerak tetapi tidak benar-benar berpindah ke tempat. Nah, sepanjang malam kita akan belajar bagaimana cara mengenali overthinking dan perlahan menguranginya. Dan tentunya overthinking tidak muncul begitu saja nih responders. Kadang berasal dari pengalaman masa lalu yang membuat kita trauma untuk mengambil keputusan. Ada juga yang muncul karena terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, melihat media sosial, melihat teman sudah sukses, melihat orang lain terlihat bahagia. Akhirnya muncul pertanyaan, kenapa hidup belum hidup seperti mereka? Belum lagi tekanan di lingkungan ya, sudah lulus belum, kapan menikah, kok belum dapat kerjaan. Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu muncul dan memenuhi isi kepala ya responders ya. Padahal setiap orang punya garis waktu yang berbeda dan tentunya sudah ditakdirkan ya oleh Tuhan kita. Semakin kita membandingkan hidup dengan orang lain, semakin banyak ruang untuk overthinking berkembang. Yang perlu diingatkan, tidak semua yang kita pikirkan adalah kenyataan. Kadang pikiran kita hanya tentang membuat skenario terburuk yang belum tentu terjadi. Dan tentunya saat overthinking datang, jangan langsung melawan pikiran itu. Cobalah berhenti sejenak ya responders ya. Tarik nafas perlahan, lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah yang sedang dipikirkan ini fakta atau hanya dugaan? Nah, pertanyaan sederhana ini sering kali membantu kita melihat masalah yang lebih jernih. Kemudian fokuslah pada apa yang bisa dikendalikan. Kalau besok ada presentasi, daripada harus membayangkan gagal, lebih baik gunakan waktu untuk latihan ya responders. Kalau ada masalah dengan seseorang, daripada menebak-nebak isi pikiran, lebih baik komunikasi secara baik. Energi kita terlalu berharga jika dihabiskan untuk hal-hal yang berada di luar kendali. Dan tentunya buat responders, semoga tentang dengan didengarkannya hari ini ada pencerahan tentang overthinking. Semoga responders tidak selalu stuck di masalah-masalah itu, tidak selalu harus membanding-bandingkan diri dengan orang lain, tidak harus perfect, tidak harus sempurna, karena kita manusia, tempat letaknya salah. Dan tentunya boleh loh kita salah-salah langkah. Dan kali ini sudah bergabung bersama kita ada dua bunda dua putri, katanya mau request ya, jelang pagi jelang siang Nak Dila, pagi jelang siang juga bunda. Tetap semangat terus ya bunda dua putri, request lagu judulnya Cinta Sudah Terlambat dari Steven Pasaribu. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responder istimewa banyak untuk dia tentunya. Makasih. Terima kasih banyak bunda, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Stefan Pasaribu, Cinta Telah Terlambat, special request dari bunda.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Thank you for the support of the team. Goodbye and good night.

Tentunya kembali lagi bersama Dila ya di program Sketsa Keluarga Indonesia yang sudah yang akan menemani responders di hari ini. So tentunya kita sudah berada di menit ke 45 ya, dan tentunya masih dengan tema-tema yang lekat dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya masih sebuah seputar overthinking nih. Di banyak nih overthinking yang muncul karena kita ingin semuanya sempurna. Siapa sih di sini yang selalu

Harus perfect, harus bagus, harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Padahal hidup tidak pernah benar-benar sempurna ya, responders. Kita boleh punya target tinggi, tapi harus dilihat, diukur dengan kemampuan kita. Tetapi jangan sampai target itu membuat kita lupa menikmati prosesnya. Kadang walaupun kita ingin tergesa-gesa, kita ingin semuanya cepat selesai, tapi untuk itu kita harus menikmati prosesnya ya. Tidak harus tergesa-gesa dan nanti bakal jadi kacau ya pekerjaan kalau tergesa-gesa. Tidak semua keputusan akan selalu benar. Tidak semua orang akan menyukai kita. Dan tidak semua rencana akan berjalan sesuai harapan. Dan itu adalah wajar, responders. Belajar menerima bahwa hidup memang penuh kejutan. Justru membuat hati lebih tenang ini. Kesalahan bukan akhir dari segalanya, responders. Kesalahan adalah bagian dari pelajaran menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, tentunya menenangkan pikiran di tengah kesibukan, kita itu harus istirahat. Pikiran butuh istirahat. Kalau tubuh lelah, kita harus tidur. Kalau pikiran lelah, kita juga harus perlu memberi jeda. Kurangi waktu menatap layar sebelum tidur. Luangkan waktu berbincang dengan keluarga atau sahabat, mendengarkan musik favorit, membaca buku, berjalan santai. Kita tidak harus stuck di sana. Kita gak harus mengerjakan semua pekerjaan itu dengan sempurna. Banyak orang selalu ingin jadi yang pertama, selalu yang ingin jadi yang sempurna. Padahal di dunia ini kita harus selalu belajar. Kita hidup di dunia ini untuk belajar. Jadi tidak ada orang yang sangat-sangat sempurna, tidak ada orang-orang yang sangat-sangat perfect ya, responders. Atau sekedar kadang ketenangan tidak datang karena semua masalah selesai, responders. Tetapi karena kita berhenti memaksa diri memikirkan semuanya sekaligus. Jadi buat responders yang mungkin banyak sekali pikiran kacau, yang selalu selalu bertanya-tanya kepada diri sendiri di setiap malamnya, boleh kita berpikir untuk evaluasi di malam hari, tapi setidaknya jangan selalu memikirkan hal-hal yang mungkin itu memberatkan kita semua, responders. Jadi buat responders, tetap enjoy your life, tetap jalani hidup sebagaimana, karena dalam perjalanan hidup itu selalu kita tuh selalu diberikan pelajaran, selalu disuruh untuk belajar. Tidak akan habisnya menuntut ilmu dalam dunia ini ya, responders. Jadi buat responders, jangan merasa pernah tertinggal, jangan pernah merasa kalau kita itu rugi tidak mengikuti itu, kita rugi tidak mengikuti gaya-gaya orang. Jangan pernah merasa tertinggal, karena kita punya potensi dan takaran hidup masing-masing. Jadi responder, jangan takut untuk tertinggal. Dan tentunya Dila sudah menyiapkan ya beberapa lagu-lagu spesial sebelum kita see you bye-bye di hari ini. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Chris Patti yang berjudul Tapi Bukan Aku.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Inike Kusumawati yang berjudul Pujaan Hatiku sudah mengantarkan kita di menit ke-56 di program Sketsa Keluarga Indonesia hari ini. Dan tentunya sudah satu jam lebih, sudah satu jam saja jadi kita menemani aktivitas responders di pagi hari menjelang siang ini. Dan tentunya closing segmen dari Dila ya, memang penuh pertanyaan ya, tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang hubungan, tentang impian. Namun tidak semua pertanyaan harus dijawab malam pagi ini, ada hal-hal yang hanya bisa dijawab oleh waktu. Maka jangan biarkan overthinking mencuri kebahagiaan hari ini hanya karena kita selalu sibuk mengkhawatirkan hari esok. Lakukan hal yang terbaik hari ini, perbaiki apa yang bisa diperbaiki, ikhlaskan apa yang memang berada di luar kendali. Percayalah, langkah kecil yang dilakukan dengan tenang akan membawa kita lebih jauh dibanding pikiran yang terus berlari tanpa arah. Kalau pagi ini responders masih menyimpan banyak kekhawatiran, semoga setelah obrolan kita di hari ini hati terasa sedikit ringan, karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan buruk, tetapi tentang memiliki keberanian untuk melangkah meski belum mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang sudah bergabung dan request-request bareng Dila di hari ini. Dan tentunya program Sketsa Keluarga Indonesia akan kembali hadir di hari Kamis tentunya di jam yang sama dengan informasi-informasi terbaik lainnya. Dan untuk itu Dila mengucapkan terima kasih banyak, dan kita tutup dengan satu lagu dari The Bad Liar yang berjudul Badut Barumu. See you the next time and dadah, bye-bye.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat siang Responers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dalam program Retro Siang, tentunya program yang akan membawa nostalgianya Responers di hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Seperti biasa, selama 3 jam ke depan dengan berbagai lagu-lagu lawas favorit dari tahun 70 sampai tahun 2006, tentunya lawas Indonesia ataupun juga Inggris. Nah, untuk Responers di siang hari ini ya, tadi pagi kita sudah dibuka dengan program tentang awal bulan Juli ini, terus juga dilanjutkan dengan Dila yang membawakan tentang kuliah kerja organisasi, dan juga tadi gimana sih overthinking itu ya, gimana cara kita memanage overthinking supaya tidak berlebihan ataupun juga kita menghindari overthinking. Dan di siang hari ini waktunya kita nostalgia ya, karena gak kerasa tahun 2026 udah berjalan setengah tahun. Iya, udah 6 bulan kita lewati tahun 2026. Mungkin udah banyak yang terjadi bahkan di tahun-tahun sebelumnya ya. Banyak memori, banyak kenangan, dan juga banyak sekali cerita-cerita yang terukir ataupun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, mungkin saatnya kita akan diingatkan kembali untuk bernostalgia. Entah itu di masa-masa kuliah, mungkin kayak tadi yang pernah jalanin kuliah, kerja, organisasi, atau juga mungkin yang beberapa waktu lalu itu sempat sering banget overthinking, punya pengalaman. Dan gimana ya kita ceritain tentang nostalgia kita di masa muda dulu, atau mungkin sebuah kenangan yang sampai sekarang masih lucu aja diingat. Nah, mungkin boleh Responers bisa bergabung bersama kita, selain request lagu, bercerita, atau juga mengirimkan kata-kata hari ini, kata-kata motivasinya, tentunya melalui pesan interaktif kita mulai dari kontak ataupun WhatsApp di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan gak afdol rasanya kalau kita sekarang gak main sosial media ya, mulai dari Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Responers juga bisa berinteraktif dengan kita, tentunya langsung aja cari media sosial kita, Respon Radio 93,0 Official. Kemarin tunggu semua cerita terbaik versi Responers, lagu-lagu lawas versi rap Responers yang bakal kita kulik juga, karena tentunya setiap karya ataupun setiap lagu punya makna dan pesan tersirat yang akan bisa kita bagikan ataupun menjadi semangat juga di siang hari ini ya. So, di siang hari ini kita langsung akan kembali dihibur dengan satu lagu dari band legendaris yaitu Mergy Seggers, yaitu berjudul Pelangi dan Mentari.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hariangi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi Responers, kita dengan program kesayangan nostalgianya Responers, yaitu Retro Siang yang bakal menemani Responers. Kali ini sudah masuk di menit ke-29. Tadi satu lagu dari berjudul Electric ya, This Electric dari Oasis, sudah mengantarkan kita di menit ke-29. So tentunya masih banyak lagu-lagu lawas yang akan kita putarkan. Apalagi paling senang banget kalau misalnya sambil muterin lagu-lagu lawas versi dari Responers nih. So untuk itu Responers boleh banget langsung bergabung bersama Marin ya di siang hari ini. Tentunya dari media kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan selain dari kontak ataupun WhatsApp, Responers tentunya juga bisa bergabung dari media sosial kita nih. Karena kita juga sudah update di sosial media kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Marin tunggu semua cerita menarik dari Responers ya, nostalgianya hari ini. So Responers juga jangan lupa untuk dengerin siaran kita, bisa dari streaming kita tepatnya di website www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati. Untuk itu kita akan kembali dibawa nostalgia dengan satu lagu dari Pas Band, yaitu Jengah.

0: Banjir, banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

itu lagu dari Dewa 19 dengan suara ciri khasnya Ari Lasso, Aku Milikmu. Aduh, kalau dengerin lagu ini, pasti yang langsung terbangkan kita adalah sebuah komitmen ya, komitmen untuk mempertahankan cinta yang tulus. Dan lagu ini bukan sekedar ungkapan aku milik kamu aja nih Responders, tapi lebih kepada seseorang yang kayaknya lagi takut kehilangan orang yang dicintai dan berjanji untuk tetap setia meski hubungan itu menghadapi banyak ujian. Banyak banget pesan-pesan yang bisa kita tangkap dari lagu yang satu ini ya. Karena dari lagu ini ngajarin tentang cinta yang tulus yang layak diperjuangkan. Hubungan yang dibangun dengan kejujuran dan kesetiaan akan selalu menemukan alasan untuk bertahan. Dan jangan biarkan suara dari luar merusak hubungan yang baik, serta waktu adalah ujian cinta. Bukan seberapa lama bersama, tapi apakah dua orang yang tetap memilih satu sama lain ketika berada di sebuah keadaan yang berubah. Dan sebenarnya lagu tadi juga bukan hanya dimaknai untuk sebuah pasangan ya, tapi juga bisa diterapkan pada persahabatan, keluarga, bahkan komitmen terhadap impian. Karena ketika kita sudah menemukan sesuatu yang berharga, tugas kita itu bukan sekedar memilikinya, tapi merawatnya agar tetap bertahan. Dan tentunya ngomongin tentang lagu tadi ya, di request langsung oleh Bang Tiar yang sudah bergabung dari WhatsApp call kita, serta ada salam-salam dari Bang Tiar untuk semua responders dan untuk semua bunda-bunda yang ada, mulai dari Bunda Queen, Bunda Dua Putri, Bunda Aries, dan juga untuk Bunda Sultan Letter W, untuk Ajo kita ada Ajo Ani dan yang lain-lainnya ya. Pak Amrullah juga disalami oleh Bang Tiar yang datang dari Pulau Sulawesi ya. Dan terima kasih Bang Tiar sudah berbagi satu lagu yang ngajarin kita tentang bagaimana merawat sebuah impian atau juga tentang cinta yang tulus banget ya. Dan ngomongin tentang sebuah cinta yang tulus, kali ini juga datang sebuah requestan lagu dari responders kita yang bergabung dari live TikTok ya. Karena lagu ini menyimpan tentang seseorang yang mencintai begitu besar kepada seseorang yang namanya selalu hidup dalam hati. Ada kerinduan, doa, dan harapan yang gak pernah benar-benar hilang. Meskipun mungkin mereka udah gak lagi bersama. Ya, apalagi kalau bukan untuk sebuah nama dari Pancake.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

Satu lagu dari Krisye, Kisah Kasih di Sekolah. Aduh, buat kita kembali nostalgia ya tentang ya gimana sih kisah kasih waktu kita di sekolah. Kayak mungkin pas jadi mahasiswa, jadi pelajar di SMA ya, lebih tepatnya kayaknya kalau ngomongin tentang kisah kasih di sekolah kali ini. Dan tentunya lagu tadi di request langsung oleh responders kita yang sudah bergabung di live TikTok. Ada Kak Desi nih yang kayaknya mau nostalgia dengan kisah kasih di sekolahnya. Dan tentunya lagu tadi juga menjadi lagu penutup kita di siang hari ini. Karena kita akan menutup perjumpaan kita di siang hari ini dalam program Retro Siang di jam yang pertama ya. Terima kasih tentunya untuk semua responders yang sudah berbagi cerita di jam pertama ini. Dan kita akan kembali lagi nanti di jam kedua, tepat jam 12 siang, masih dengan program Retro Siang dan masih bersama Marin tentunya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Aduh, kalau dengerin lagu ini jadi kayak lagu yang lagi hits dan romantis ya kalau kata orang. Tapi semua lagu kayaknya romantis tergantung cara kita meromantisasikannya, gak sih? Dan lagu tadi juga sebagai pembuka juga untuk segmen kedua kali ini ya. Jam kedua tentunya di program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Dan masih bareng Maren yang akan menemani sampai jam 2 siang nanti. So responders, tentunya di seperti biasa ya, jam kedua ini masih sama dengan jam pertama. Kita masih akan diajak nostalgia dengan berbagai lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006. Dan dari live TikTok kita sudah bergabung tadi ada responders kita nih, kayaknya kita sapa-sapa dulu deh biar makin saling mengenal ya. Tadi ada Ryan yang request lagu Shape of My Heart yang baru aja kita puterin. Terus ada Bang Jerry Chan ZAY, selamat bergabung Bang Jerry Chan. Ada Kak Tai Kuchiang, selamat bergabung Kakak Kakot, ada Kak Jejel, ada Bang Dean, ada Bang 113, ada Bang siapa lagi, ada Bang Mochi, ada tentunya sudah banyak yang bergabung di siang hari ini ya. Ada Kakak Kak Rikweksi, ada Kak User, ada Miss Misna, ada Kak Fatih dan yang lain-lainnya. Terima kasih yang sudah bergabung di siang hari ini. Ayo kita saling berbagi requestan lagu favorit, tentunya lagu-lagu lawas kamu ya. Marin tunggu. Dan ngomongin tentang requestan lagu ya, tadi juga sudah ada nih yang bergabung dari, oh iya ada Bang Aul tapi cowok sama kakak yang request dari Andaikan Kau Datang. Aduh ini siapa tadi ya, kayaknya boleh mungkin kakak yang request lagu Andaikan Kau Datang Kembali itu boleh bergabung lagi. Oh ada Bang, ada kakak Mak Lampir sama Bang Yusman tadi yang request. Boleh-boleh langsung aja ya, yang mau request-request lagu boleh banget langsung bergabung di kolom komentar nantinya. Ketik aja apa sih lagu yang akan kita putarkan di siang hari ini. So juga dari WA kita nih, dari Kuala Lumpur sudah menyapa kita semua. Ada Uda Jazz yang tentunya berbagi requestan lagu. Kita bacakan dulu ada WA dari Uda Jazz ya. Dan nanti tentunya akan kita putarkan lagu dari Uda. Oke, assalamualaikum penyiar bertugas Marin. Waalaikumsalam Uda Jazz. Selamat siang dari kota Kuala Lumpur. Iringan doa terindah dilangitkan untuk penyiar Marin. Dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai segala yang dicita-citakan. Serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Amin Uda, semoga doa-doa Uda juga tadi kembali ke Uda ya. Doa-doa baik itu Marin doakan kembali. Semoga keluarga Uda dan Uda juga disehatkan. Serta segala hal yang lagi diusahakan semoga dilancarkan. Request lagu Jangan Salah Menilai dari Tagor Yarin. Salam untuk Dila, Unilis, Aul, Ajo Silva, Cici, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Ajo Leterwe, Bang Tio, Jojo, Ajo Anih, dan semua pendengar respon radio di mana saja berada. Moga sehat selalu. Amin. Amin ya robbal alamin. Respon radio, radio keluarga Anda. Kata-kata hari ini, barang siapa yang marah kepadamu namun ia sama sekali tidak melakukan keburukan atau kejahatan kepadamu, maka pilihlah ia sebagai sahabatmu, karena amarah itu menyingkap tabiat asli manusia. Ini kata-kata yang sangat menegur kita ya di siang hari ini. Tapi terima kasih ya Uda Jazz untuk kata-katanya dan semua doa serta salam-salamnya. Salam kembali dari seluruh kru siar respon radio untuk Uda Jazz dan keluarga di Kuala Lumpur. So tentunya kita akan langsung aja deh putarkan lagu-lagu yang sudah masuk bersama kita di siang hari ini. Kayaknya kita putarin dulu satu lagu dari Uda Jazz, Jangan Salah Menilai.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Heart listeners, seorang pemimpin yang efektif sangat dibutuhkan dalam organisasi atau perusahaan sekarang ini. Mereka biasanya menciptakan suatu momen yang tepat yang disebut magic moment. Momen ini bisa memberi dorongan yang luar biasa kepada perkembangan organisasi itu. Hal ini penting dalam hal menarik pelanggan dan menambah pendapatan perusahaan. Pemimpin efektif akan menciptakan dan mempergunakan suatu momen yang tepat untuk membuat perubahan yang dibutuhkan. Selain itu, pemimpin yang efektif menciptakan sikap yang baru dalam perilaku organisasi. Sikap yang berpusat pada satu tujuan, yakni sikap yang fokus. Ini akan membuat organisasi maju pesat. Jadi, fokuslah. Fokus kepada apa yang akan dicapai. Itulah yang terpenting.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Responers. Siapa di sini yang pernah bertemu dengan seseorang yang kehadirannya mengubah cara kita memandang hidup? Yes, tentunya pernah gak sih kita? Pastinya dari kita pernah banget ketemu orang yang kayak, oh jadi gini ya, yang ngubah cara pikir kita, yang ngubah kita cara memandang sesuatu itu dari sudut pandang berbeda. Dan itu dia yang menjadi jiwa dari lagu yang sedang kita putarkan saat ini, Sweet Child of Mine dari Guns N' Roses, yang tentunya dibalik dentuman gitar dan nuansa rock yang begitu kuat, ternyata lagu ini punya pesan yang sangat lembut. Dari lagu ini bercerita tentang rasa cinta yang lahir dari kekaguman yang tulus. Judulnya aja udah Sweet Child of Mine. Seseorang memandang orang yang dicintainya bukan hanya dari penampilan, tapi dari perasaan nyaman, aman, dan bahagia yang ia rasakan setiap kali bersama. Dan tentunya ada satu pesan yang menarik dari lagu ini ya, yang menjelaskan kalau cinta sejati seringkali membuat kita kembali melihat dunia dengan cara yang lebih sederhana. Kesibukan, tekanan hidup, dan berbagai masalah seolah berkurang ketika ada seseorang yang selalu bisa membuat kita tersenyum. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kita tidak lagi menghadapinya sendirian. Lagu ini juga ingatkan kita kalau menghargai seseorang itu gak harus nunggu kehilangan loh. Karena kadang ketika kita terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa mengucapkan terima kasih. Oke, sebatas kata terima kasih kepada orang-orang yang selalu ada di samping kita. Padahal kehadiran mereka adalah anugerah yang mungkin baru kita sadari nilainya ketika mereka sudah tidak lagi bersama kita. Wow, terima kasih Kak Jel. Ternyata ya, dibalik lagu yang kita pikir hanya lagu rock biasa tapi punya makna, punya pesan yang aduhai ahoy tentunya ya Responers. Dan tentunya di siang hari ini seperti biasa kita masih akan memutarkan lagu-lagu lawas yang akan menemani siang harinya Responers. Dan tadi juga sudah berkumandang azan sholat zuhur. Untuk itu mari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk semua Responers, serta selamat beristirahat sejenak dari pekerjaannya. Kita isoma dulu, istirahat, sholat, makan, isi tenaganya dulu. Jangan semua harus dikejarkan terlebih dahulu sekarang, tapi kita harus juga membagi porsi yang tepat. So, kayaknya di siang hari ini ada yang mau berbagi cerita bersama kita karena sudah masuk telepon dari Bang Aan. Kita angkat dulu ya telepon Bang Aan. Halo Bang Aan. Waalaikumsalam Bang Aan. Apa kabar Bang Aan?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah Bang Aan kabarnya sehat. Nah Bang Aan, gimana makan siangnya di siang hari ini, sudah makan atau belum?
1: Belum, habis selesai sholat luhur.
0: Oke, berarti habis ini
1: saya
0: makan.
1: Saya mau request lagunya.
0: Ah, apa tuh Bang Aan?
1: Gala On Seven yang Sahabat Sejati sama Dewa 19-nya yang kamu lah satu-satunya.
0: Oke, Sahabat Sejati untuk siapa nih Bang lagunya dikirimkan?
1: Lagunya dikirimkan buat Adam, Alfat, Ilmi, Idra, Kendi, Kendo, Aldi, dan buat seluruh responder semua.
0: Okay.
1: Dan saya juga mau kirim salamnya buat Tio Pertana Putra yang setiap hari
0: menyapa
1: aku di TikTok.
0: Iya betul-betul Bang Tio, dapat salam nih dari Bang Aan ya di siang hari ini. Oke Bang Aan, ditunggu nanti lagunya ya Bang.
1: Ya terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih sama dari WhatsApp kita sudah bergabung juga ada Bunda Dua Putri ya Responers tentunya yang sudah menyapa kita semua dengan berbagai requestan lagu yang sudah masuk tentunya di siang hari ini. So tadi kita bacakan dulu ya. Ada WhatsApp dari Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita. Pagi jelang siang Nak Marin, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu yang manca, judulnya Since You Be Gone dari Edi Peregrina. Dan yang Indonesia judulnya Janji Bahagia dari Bimbo. Salam-salam untuk semua Krusia Respon dan semua Responers, terutama untuk untuk Ajo Ani, Uda Ardi Pasar Usang, Sultan Letter W, Bunda Queen, Nak Tiar di Sulawesi, Naan di Jawa Tengah, dan semua Responers yang lain. yang juga yang sedang mendengarkan, tentunya teristimewa untuk Namarin. Terima kasih. Sama-sama Bunda, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya Bunda. Dan dari live TikTok kita juga sudah bergabung tadi ada Bang Wan 13 ya, yang juga berrequest lagu nih berjudul Can't Take My Eyes dari Morten Harket. So untuk itu lagunya akan kita putarkan untuk menemani siang harinya Responers. So enjoy for your song.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Powerplane, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

93,0 FM. Masih bareng Maren tentunya dalam program Retro Siang. Relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Satu lagu requestan dari Bang Wan Tartin ya, tadi sudah kita putarkan. Can't Take My Eyes Off You dari Morten Harket tentunya sudah kembali membuat kita nostalgia. Dan saat ini sudah mengantarkan kita di menit ke-44 ya Responers. Dan Maren gak mau sendirian aja sih di siang hari ini untuk nostalgia. Maren mau ngajak semua Responers juga ikut untuk bergabung berbagi requestan lagu-lagu terbaiknya. Lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006. Bisa langsung bergabung di media interaktif kita di kontak ataupun WhatsApp 082155668003 atau di 08116622930, atau juga bisa bergabung dari media sosial kita Facebook, Instagram, juga live TikTok di Respon Radio 93,0 official. Kalau tadi Marin bilang juga gak mau sendiri, kali ini ada satu lagu requestan dari Responers kayaknya yang juga gak mau sendirian untuk bernostalgia, karena mau nemenin Marin dan mau nemenin semua Responers buat bernostalgia. So kita putarkan langsung aja ya, satu lagu requestan dari Bang Gusti dari Dian P. Sesa, Tak Ingin Sendiri.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, responers, gak kerasa ya kita sudah di penghujung jam yang kedua ini. So, seperti biasa, kita tutup dulu perjumpaan kita untuk jam kedua. Dan kita akan kembali lagi nanti di jam ketiga, tepat jam 1 siang, tentunya masih dengan program Retro Siang dan masih bareng dengan aku kemarin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Yes, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih kembali lagi bersama Marinis yang hari ini responer. Sudah kita buka dengan satu lagu dari Sheila on 7, Sahang Bot Sejati, yang di request langsung oleh Bang Aan ya, tadi yang sudah bergabung di telepon kita, yang juga sudah mengirimkan banyak pesan-pesan dan juga salam untuk sahabat-sahabat sejatinya, terkhusus untuk Bang Tio nih, katanya dari Bang Aan untuk Bang Tio Perdana Putra yang selalu menyapa Bang Aan dari live TikTok. Aduh, emang kalau udah saling bersaut-sautan tentang sahabat ini ya, jadinya sweet banget kelihatannya. Terima kasih Bang Aan. Tadi juga Bang Aan ada tambahan requestan lagu berjudul Kamulah Satu-Satunya dari Dewa 19. Ditunggu nanti ya Bang Aan, akan kita putarkan lagunya. Dan dari live TikTok kita di siang hari ini sudah bergabung untuk bernostalgia bersama kita ya, ada Bang Dri Chang yang request lagu Love Story dari Andy William, serta juga ada dari Bang Sena yaitu Stand By Me dari BNK. Serta dari WhatsApp kita sudah bergabung ada Bang Yanto nih yang request lagu dari Roxette yang berjudul Almost Unreal. Oke Bang Yanto, ditunggu nanti lagunya ya Bang Yanto. Bang Yanto juga menyapa kita dari Malang, Lawang, Jawa Timur. Waduh, hai are-are Surabaya, selamat bergabung. Ditunggu nanti lagunya ya Bang Yanto. Serta juga dari WhatsApp kita sudah ada nih telepon masuk dari Nenek Yumna. Kita angkat dulu ya responders. Halo Nenek.
1: Halo sayangku.
0: Oke, Nenek gimana kabarnya Nenek?
1: Kakak.
0: Oi.
1: Kakak udah ngerti.
0: Apa?
1: Tata udah makan.
0: Alah makan Tata. Ada alah makan.
1: Udah.
0: Ada banyak makannya.
1: Belum tahu.
0: Oke. Kalau udah makan tuh ada lagu yang mau kita putarkan nih.
2: Sayangku.
0: Oh ini Nenek. Nenekku sayang.
2: Putarin lagunya dari Niki Ardila.
0: Oke. Salam-salamnya. Judulnya apa nih, Nek? Aduh, lupa kemarin.
2: Kenapa?
0: Enggak, Nek. Tadi udah keinget Niki Ardila. Oh iya, tapi judulnya belum ternyata. Oi.
1: Kau udah minum.
0: Apa? Udah minum?
1: Kau udah minum.
0: Udah.
2: Ku tak ingin sendiri.
0: Ku tak ingin sendiri. Oke, Nenek. Oh, tak ingin sendiri ya Nenek lagunya?
2: Hah?
0: Ku tak ingin sendiri kan?
2: Iya.
0: Oke. Salam-salam Nenek untuk siapa?
2: Salam-salamnya yang pertama buat sayangku.
0: Terima kasih Nenek.
2: Buat Dila. Uh-uh. Buat Cici. Buat Cila.
0: Iya.
2: Stefan Mari,
0: iya.
2: Jojo, Aul, Suka Miterwe, Dajes, Ryan, Pak Abdullah, Dahardi, Bunda Queen, nama Kak Uci, yang di Kasang siapa namanya sayangku?
0: Udah Ardi.
2: Yang di Kasang.
0: Yang di Kasang. Siapa ya? Aduh, yang mana nih, Nek?
2: Hah?
0: Yang di Kasang.
2: Apa namanya, Nek, Kasang? Oh, kalau enggak bungkus saja semuanya, sayangku.
0: Iya, Nek. Nenek, nah. Lagunya Tak Ingin Sendiri dari Niki Ardila ya, Nek?
2: Iya.
0: Tapi belum ada sama kita, Nek.
2: Kok belum ada?
0: Iya, belum ada. Tak Ingin Sendiri, Nek.
2: Lagunya tahun 70-an loh.
0: Iya, atau kita tambahkan dulu ya, Nek. Nanti kita putarkan ya, Nek.
2: Iya.
0: Oke, Nenek. Terima kasih, Nenek.
2: Iya, sayangku.
0: Iya, Nenek.
2: Jangan lupa makan ya.
0: Siap, Nenek juga jangan lupa makan ya.
2: Iya, sayangku. Assalamualaikum, sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Nenek Yumna yang sudah bergabung menyapa kita semua yang gak mau sendiri juga untuk berbagi requestan lagu ya responders. So untuk itu kayaknya langsung aja deh kita putarkan terlebih dahulu requestan lagu yang sudah menunggu dari tadi nih dari Bang Jerichan yaitu Love Story dari Andy William.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: More 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

siapa di sini yang suka nonton film Super Mario Bros versi 1993? Kalau kamu pernah nonton ataupun suka banget nontonin film itu, pastinya nggak familiar ya, ataupun familiar banget dengan lagu kali ini yang itu berjudul Almost Unreal dari Rockset. Dan sebenarnya ya Responders, kalau kita ngebahas tentang lagu ini tuh bercerita tentang dari judulnya mimpi yang hampir tidak nyata gak sih? Bukan karena cintanya yang palsu, melainkan karena kebahagiaan yang dirasakan begitu besar hingga terasa seperti mimpi. Aduh, ini ngomongin tentang mimpi dan juga harapan ya. Dari lagu ini bercerita tentang seseorang yang menemukan sosok yang mampu menghadirkan ketenangan. Dan di tengah dunia yang penuh tekanan, ada satu bagian lirik yang menyiratkan bahwa kita memang gak bisa menghentikan hujan atau mengendalikan semua masalah hidup. Tapi kita bisa memilih untuk menghadapinya bersama orang yang tepat. Dan pesan paling indah dari lagu ini adalah kalau cinta yang tulus bukan berarti menghilangkan semua masalah. Justru cinta memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Kehadiran seseorang tidak mengubah dunia, tapi mampu mengubah cara kita memandang dunia. Dan ngomong tentang cinta bukan berarti tentang pasangan ya, tapi cinta dari keluarga, dari saudara-saudari kita sendiri, ataupun juga dari teman terdekat kita. Dan hal yang paling tulus itu bukan berarti menghilangkan semua masalah. Benar banget ya. Terkadang menghilangkan masalah itu bukan berarti untuk menyelesaikan semuanya, tapi gimana cara kita memberi kekuatan untuk menghadapi. Jadi masalah itu bukan dihilangkan, tapi kita hadapi untuk kita selesaikan. Lagu ini juga ngajak kita untuk menghargai orang-orang yang membawa energi positif dalam hidup kita. Kadang kita terlalu fokus mengejar banyak hal sampai lupa kalau kebahagiaan terbesar bisa datang dari orang-orang yang selalu buat kita merasa diterima, didengarkan, dan dicintai apa adanya. Nah, jadi sekarang Responders, kalau udah dengar lagu ini, udah tahu makna lagunya, sekarang kita boleh nih fokus banget dengan orang-orang yang kayaknya yang selalu ada untuk kita, tentunya yang membawa kebahagiaan, membawa hal-hal yang positif. Untuk orang-orang yang hanya bawa aura ataupun energi yang negatif, kayaknya kita gak usah buang-buang energi deh untuk ngadapin orang-orang kayak gitu gak sih? Karena nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita bisa overthinking lagi nih, kayak pembahasan kita tadi pagi. Terima kasih untuk Bang Yanto yang tentunya sudah berbagi lagu. Kayaknya kemarin baru pertama denger lagu ini, jadi tahu deh lagu-lagu lawas ternyata punya juga makna-makna yang mendalam ya. So di siang hari ini, tentunya di jam yang terakhir ini ya, gak kerasa kita sudah hampir mendekati pertengahan jam yang ketiga ini, jam terakhir kita. Kita masih akan menemani Responders dengan berbagai lagu-lagu lawas. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Arul Chan yang mau diputarkan lagu dari Hetikus Endang, Kok Jadi Gini Ya. Dan juga ada pesan dari Bang Arul Chan yang katanya lagu Kok Jadi Gini juga dibingkiskan untuk Marin dan semua TikTok yang sedang mendengarkan Respon Radio. Serta juga ada salam-salam dari Bang Arul Chan, katanya lagu ini juga dibungkuskan untuk rekan-rekan yang ada di Maninjau City. Aduh, Maninjau City mana suaranya dapat salam dari Bang Arul Chan ya. Dan tadi juga ada lagu requestan dari Nenek Yumna yang Ku Tak Ingin Sendiri dari Nike Ardila, ternyata gak ada Nek, tapi akan kita putarkan yang mendekati, yaitu Tinggal Aku Sendiri, ternyata judul yang tepat ya Nenek. So untuk itu langsung aja deh kita dengerin dulu Kok Jadi Gini Ya dari Hetikus Endang.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Satu lagu dari Peter Pan ku katakan dengan indah, requestan dari Kak Syafit datang dari kota Jawa Barat yang sudah bergabung bersama kita dari live TikTok di siang hari ini. Aduh, kalau dengerin lagu Peter Pan kayaknya nostalgianya sampai sekarang gak sih? Karena alhamdulillahnya sekarang masih ada bandnya yang berganti nama menjadi Noah. Dan terima kasih untuk kakak Syafit yang sudah bergabung di siang hari ini ya. Dan kalau tadi datang dari Kak Syafit di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat, kali ini kita dapat requestan dari responders kita yang datang dari Pulau Bali. Ya, sudah menyapa kita semua, ada Bang Zaki Haidar yang datang dari Denpasar yang mendengarkan via streaming. Aduh, Masya Allah, terima kasih Bang Zaki. Memang ya, kayak kata kemarin sebelum-sebelumnya, responders kita tuh dari Sabang sampai Merauke bersatu. Walaupun berjajar-jajar pulau, tapi tetap bersatu tentunya dalam lantunan musik-musik dan program-program yang selalu akan kita hadirkan. Kali ini Bang Zaki mau diputarkan lagu dari, kayaknya kita baca aja deh pesan dari Bang Zaki ya. Selamat siang, saya Zaki Haidar, seputaran Renon dan Pasar via streaming. Request lagu dong kakak, boleh Bang Zaki. Mau diputarkan lagu dari Mariah Carey, I Still Believe. Terima kasih kak, sama-sama Bang Zaki, ditunggu nanti lagunya Bang Zaki ya. Akan kita putarkan tentunya dari Mariah Carey berjudul I Still Believe. Dan juga tadi datang requestan juga, ada yang bergabung bersama kita tentunya yang sudah menyapa kita semua, yang mau diputarkan lagu berjudul Patah Jadi Dua dari Alda Rismane. Dan tentunya untuk responders juga ya di siang hari ini. Oh, dari Papua. Wah, kali ini datang menyapa dari Papua itu Bang Rizal Jack 6. Salam santun kakak Papua hadir, request Patah Jadi Dua. Oke kakak, siap ditunggu nanti lagu ya kakak, akan kita putarkan untuk menemani hari kakak. Dan juga tadi ada requestan dari responders kita yaitu Bang Adipati Roy Sasongko yang mau dengarkan lagu dari Jamrud berjudul Nekat. Aduh, terima kasih Bang Adipati, ditunggu nanti lagunya ya. Dan ada sapa juga nih dari Bang Ginting. Salam kak dari Garut. Hai kota Garut. Salam juga dari Respon Radio di Padang Pariaman, Sumatera Barat ya. Gimana kondisinya nih di kota Garut? Kalau tadi kabar dari Kak Syafi, ternyata Jawa Barat lagi berhadapan dengan cuaca panas terik ya. Kalau kali ini datang dari kota Padang, Kak Jajal menyapa katanya langit udah gelap kak dari daerah Pariaman. Aduh, ini juga kemarin jadi penasaran kira-kira gimana ya cara nanti pulang ini. Atau kemarin tetap stay aja nemenin responders. Bisa aja. Untuk itu deh, kita langsung aja nostalgia kembali dengan satu lagu dari Mariah Carey, I Still Believe.

0: Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: ...93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Sudahlah Aku Pergi dari Ashmat Albar. Aduh, ini sesuai banget dengan timingnya sekarang ya, karena gak kerasa juga kita sudah hampir menuju penghujung dari jam ketiga. Dan lagu kali ini direquest langsung oleh Bang Haryo Arimurti, yang Haryo Arimurti ya, yang sudah bergabung dari live TikTok kita. Terima kasih Bang Haryo. Ngomongin tentang Sudahlah Aku Pergi, terus begitu juga Marin hari ini akan pamit undur diri dari ruang udara responders dan ruang siaran kita hari ini. Terima kasih untuk semua responders yang sudah berbagi cerita nostalgianya, berbagi requestan lagu-lagu favoritnya di siang hari ini. Dan mohon maaf juga bila selama siaran 3 jam tadi ya, ada kesalahan kata ataupun lagu yang terlambat Marin putarkan, serta mungkin yang tingkah laku kurang berkenan selama live TikTok. Dan tentunya di program Retro Siang akan selalu hadir menemani siang harinya responders dari hari Senin hingga hari Jumat. Itu artinya kita besok masih akan bertemu kembali di jam yang sama, jam 11 siang hingga jam 2 siang. Setelah ini akan ada program-program menarik lainnya, dan jam 3 sore nanti akan ada program kesayangan responders, yaitu yang akan memutarkan dendang-dendang minang kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama kita di Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda. Marin pamit undur diri, kita tutup dengan satu lagu requestan dari Razel, To Love You More dari Celine Dion.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Bersama saya Maren dalam Respon Newsland di siang hari ini Rabu 1 Juli 2026, kita masuk ke berita pertama. Dua atlet muda figure skating Indonesia raih juara di Beijing. Dua atlet muda figure skating Indonesia, Adena Tariza Ardani dan Inara Tariza Sarafati, berhasil meraih prestasi gemilang dalam ajang The 20,000 Ice Skating Institute Asia World Ice Arena Beijing Figure Skating Championship yang digelar di Beijing, Tiongkok pada 27 Juni 2026. Keduanya sukses menjadi juara pertama di berbagai kategori dan membawa nama Indonesia di tingkat internasional. Adena yang berusia 10 tahun berhasil meraih 3 gelar juara, yaitu kategori Open FC Bronze Putri usia 10 tahun, Artistic F1 FS1-2 Putri usia 10 tahun, serta Family Spotlight. Sementara itu, Inara yang berusia 7 tahun juga meraih 3 gelar juara pada kategori Open FS Bronze Putri usia 7 tahun, Artistic FS1-2 campuran usia 7 tahun, dan Family Spotlight. Dalam kategori Family Spotlight, Adena dan Inara menampilkan tema Wonderful Indonesia dengan memadukan unsur budaya Nusantara melalui kostum tradisional dan musik khas Indonesia. Penampilan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya Indonesia di kancah internasional melalui olahraga figure skating. Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia, Jauhari Oratmangun, memberikan apresiasi atas pencapaian kedua atlet muda tersebut. Ia menilai prestasi ini menunjukkan kemampuan generasi muda Indonesia bersaing secara global, serta berharap keberhasilan Adena dan Inara dapat menginspirasi atlet muda lainnya untuk terus berkembang dan mengharumkan nama bangsa.

Berita kedua, harga Pertamax Turbo dan Solar non-subsidi Pertamina turun mulai 1 Juli. PT Pertamina Persero mulai 1 Juli 2026 menetapkan penurunan harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, terutama untuk produk solar non-subsidi seperti Pertamina Dex, Dex Lite, serta Pertamax Turbo. Kebijakan ini dilakukan sebagai penyesuaian harga sesuai regulasi yang berlaku. Harga Dex Lite CN51 di wilayah Jabodetabek turun dari Rp23.000 per liter menjadi Rp19.700 per liter. Sementara itu, Pertamina Dex CN53 mengalami penurunan dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter. Harga Pertamax Turbo RON 98 juga turun menjadi Rp19.300 per liter dari sebelumnya Rp20.750 per liter. Meski beberapa produk mengalami penurunan, harga BBM non-subsidi lainnya tidak berubah. Pertamax RON 92 tetap dijual Rp16.250 per liter dan Pertamax Grand tetap berada di harga Rp17.000 per liter. Sementara itu, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar juga masih tetap, masing-masing Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Pertamina menjelaskan penyesuaian harga dilakukan berdasarkan keputusan Menteri ESDM yang mengatur formula harga dasar BBM. Sebelumnya, sejumlah harga BBM sempat mengalami kenaikan pada Juni 2026 akibat perubahan kondisi energi global yang dipengaruhi konflik internasional.

Berita ketiga, perkuat keselamatan perjalanan kereta api. KAI Drive T2 Sumbar tuntaskan program nasional penutupan 35 perlintasan liar. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat berhasil menuntaskan seluruh target program nasional penutupan perlintasan liar di wilayah operasionalnya. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus mengurangi risiko kecelakaan bagi pengguna jalan di sekitar jalur rel. Pada Selasa 30 Juni, KAI Divre 2 Sumbar bersama berbagai pihak menutup dua perlintasan liar terakhir di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, yakni di jalur Stasiun Pau Kambar Kurai Taji serta Stasiun Bukit Putus Pau 5. Dengan penutupan tersebut, sebanyak 35 titik perlintasan liar yang menjadi target program nasional telah seluruhnya ditangani. Kepala Humas KAI Divre 2 Sumbar, Reza Sahab, menyampaikan bahwa penutupan ini merupakan bentuk komitmen KAI dalam mendukung pemerintah dan memperkuat keselamatan operasional kereta api. Dari total 35 titik, sebanyak 28 perlintasan ditutup pada 2026, sementara 7 titik lainnya telah ditangani pada tahun sebelumnya. KAI menegaskan bahwa perlintasan liar menjadi salah satu faktor risiko karena tidak memiliki izin ataupun fasilitas pengamanan yang memadai. Selain penutupan, KAI juga terus melakukan edukasi keselamatan kepada masyarakat, meningkatkan pengawasan operasional, serta mengajak seluruh pihak untuk menjaga perlintasan yang telah ditutup tidak kembali dibuka demi terciptanya transportasi kereta api yang aman dan nyaman.

Berita keempat, Norwegia melaju ke 16 besar seusai atasi Pantai Gading 2-1. Timnas Norwegia memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 pada laga babak 32 besar di Stadion AT&T Arlington. Dan kemenangan tersebut membawa Norwegia melaju ke fase berikutnya dan akan menghadapi Brazil di Stadion MetLife New Jersey. Norwegia membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Antonio Nusa pada menit ke-39. Sebelumnya, kedua tim tampil menyerang dengan Pantai Gading sempat menciptakan beberapa peluang lewat Nicolas Pepe, namun belum mampu menembus pertahanan lawan. Pada babak kedua, Pantai Gading meningkatkan tekanan dan akhirnya berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi Ahmad Diallo pada menit ke-74. Gol tersebut membuat pertandingan kembali berjalan sengit dengan kedua tim berusaha mencari kemenangan. Di penghujung laga, Norwegia kembali unggul setelah Erling Haaland mencetak gol pada menit ke-86 memanfaatkan umpan Patrick Berg. Pantai Gading mencoba mengejar hingga akhir pertandingan, tetapi Norwegia mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan memastikan langkah mereka menuju babak 16 besar.

Berita kelima, ekspedisi laut Brazil temukan 31 spesies baru hanya dalam 2 minggu. Ekspedisi ilmiah internasional menggunakan kapal riset Falkor 2 milik Schmidt Ocean Institute berhasil menemukan 31 spesies laut baru dalam penelitian selama 2 minggu di zona mid-weather Samudra Atlantik Tropis. Wilayah yang berada di antara permukaan laut dan dasar laut tersebut merupakan salah satu ekosistem terbesar di dunia, tetapi masih banyak menyimpan misteri karena minim eksplorasi. Penemuan tersebut didukung oleh teknologi modern seperti pencitraan tanpa merusak organisme dan pengurutan genetik langsung di atas kapal. Tim peneliti menemukan berbagai spesies baru, termasuk 9 jenis ubur-ubur, 7 cypnopore, 7 ubur-ubur sisir, 4 laversin, serta beberapa organisme laut unik lainnya. Kepala ilmuwan ekspedisi, Dr. Karen Osborne dari Smithsonian National Museum of Natural History, menyebut zona midweather sebagai lingkungan yang kaya kehidupan dengan organisme yang memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Karena banyak makhluk laut dalam memiliki tubuh lunak dan mudah rusak. Penelitian dilakukan menggunakan ROV Sub-Bastian dengan teknologi pemindaian laser 3 dimensi dan kamera canggih agar organisme dapat diamati tanpa kerusakan. Ekspedisi ini juga mencatat keberhasilan penggunaan mikroskop confocal squid untuk melihat struktur sel internal 3 dimensi pada organisme hidup. Temuan tersebut membuktikan bahwa teknologi eksplorasi laut ramah lingkungan dapat membantu ilmuwan memahami keanekaragaman hayati laut dalam sekaligus dan mengungkapkan peran penting samudra dalam menjaga keseimbangan kehidupan global.

Berita keenam, Pelindo dukung konsolidasi BUMN logistik perkuat rantai pasok nasional. PT Pelabuhan Indonesia atau Persero atau Pelindo mendukung konsolidasi BUMN logistik sebagai langkah strategis untuk memperkuat rantai pasok nasional, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat daya saing sektor logistik Indonesia. Konsolidasi ini dilakukan melalui sinergi berbagai perusahaan logistik milik negara dalam membangun ekosistem logistik yang lebih terintegrasi. Direktur Utama Pelindo, Achmad Muktasyar, menyebut penggabungan kapabilitas, aset, dan jaringan antar BUMN logistik akan membantu memperkuat konektivitas nasional, menekan biaya logistik, serta meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Proses ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah melalui BPI dan Antara dalam mendorong transformasi sektor logistik. Pada tahap awal, konsolidasi tersebut melibatkan 7 entitas logistik BUMN yang akan bergabung dalam satu entitas, yaitu PT Multi Terminal Indonesia MTI, PT Prima Indonesia Logistik PIL, PT Pos Logistik Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik, PT KBN Prima Logistik, PT Varia Usaha Dharma Segara, dan PT Krakatau Jasa Logistik. PT Multi Terminal Indonesia ditetapkan sebagai entitas penerima penggabungan. Pelindo melalui PT Pelindo Sinerga Lokaseva berkomitmen mengawal proses integrasi tersebut agar berjalan sesuai rencana. Konsolidasi ini diharapkan menjadi fondasi pembentukan holding logistik nasional yang mampu memperkuat hubungan antara pelabuhan, kawasan industri, dan wilayah hinterland sehingga tercipta sistem logistik Indonesia yang lebih efisien, kompetitif, dan terintegrasi. Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

0: Prespol Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dosana pandanga, baswo baliak dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dosana untuk bisa menanggapi siaran kita hari ko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi Dosana di 082155668003. Dan jangan lupa Dosana tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Dosana. Siaran ko Dosana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sanak pandanga, mungkin kini ko sanak sedang membawa oto di tengah riunyo jalan kota, atau sedang duduk tamandang di baranda rumah sambil mencaliak langit. Pernah ndak dun sanak maraso, katiko jago pagi, matoari nampak tarang, tapi dalam hati rasonyo kalem. Bukan dek karano kurang lalok, tapi karano ado beban nan indak nampak mato, nan seolah-olah manindiang dado. Kita acok sangat gampang menyambik kato depresi, putih cinto, depresi mah, atau gagal ujian, depresi rasonyo. Tapi, apakah kita batua-batua paham apa itu depresi? Kini ko, kita akan menyalami labiah dalam tentang hal ko. Kita pilah, mano nan dinamokan sadiah biaso, raso ibu hati nan manusiawi, jo mano nan dinamokan depresi. Sebuah lubang hitam nan bisa menggerogoti tubuh, mental, bahkan iman kita. Depresi indak memilih sudi rumah, inyo indak memilih siapa orangnya. Boleh jadi inyo hinggapi orang nan nampak gagah di podium, pakar rajo kareh nan sukses, atau kawan kita nan galaknya pal yang kareh. Dalam limo balai minyak kamuko, kita danga dialog tentang rusuh nan tasimpan, carito Glenn Thomas nan kehilangan arah, hingga monolog panua harapan di akhir acara. Tetaplah basamu kami, sekarang nodun sana indak surang dalam menjalani hari-hari dun sana.

0: Deal. Deal. Oi. Dila lah dingin kopi tuh mah. Lah 3 kali ditanyo, tapi Dila asik saya mencari hujan dari tadi. Apa nan sedang dipikiran tuh?
1: Kak, Dila nyoba tanyo. Salah ndak kalau Dila merasa gagal? Proyek gadang patang tuh orang memuji, bos senang. Tapi ada cek bagian ketek dan indak sesuai rencana. Dila rusuh kak, rasa minggu indak bisa lalu tenang.
0: Dil, kita manusia, bukan mesin. Sadonyo orang pasti ada kurangnya. Tapi nampaknya Dila membuat standar nan terlalu tinggi untuk diri surang. Dila menghukum diri untuk kesalahan dan orang lain bahkan indak mencaliknya, Dil.
1: Itu masalahnya kak. Kalau adonan indak rancak atau indak sesuai itu, rasanya harga diriku hancur. Dila merasa indak tak pakai, malam-malam macam menangis orang. Tapi pas pagi di kantua, Dila pakai topeng, paling hebat. Tapi jujur, selera makan hilang, dan badan makin sesuai.
0: Dil, dengar kak. Iku bukan sekadar panik karajo biasa. Dila tak kabe dalam pola depresi orang perfeksionis yang mengutamakan hasil sampai mempelalaian batin. Ingat ndak cerita Glenn Thomas? Inyo orang hebat, konselor rohani, tapi pas jabatannya hilang, inyo jatuh dalam lubang nan samo. Inyo merasa hampa, butuh waktu untuk inyo sadar kalau harga dirinyo bukan terletak pada jabatannya.
1: Tapi rasanya malu, Kak. Kurang tahu Dila orang kue. Masukannya penyakit mental.
0: Penyakit mental tuh bukan tanda lemah, Dil. Bahkan ada tokoh agama atau psikolog nan hebat pun bisa kanai. Ada faktor genetik, ada tekanan sosial nan gadang, ada luka lama nan indak cegak. Mengakui kalau diri sedang sakit itu langkah awal nan paling barani. Mencari bantuan profesional, ke psikolog atau konselor, itu bukan berarti kita gilo, Dil. Itu berarti kita sayang jadi.

Dun sana pandanga sadonyo, depresi acok tibo sarupo kabui nan lambe. Inyo indak tibo jo teriakan, tapi inyo membuat pandangan kita menjadi kabua. Inyo membuat jarak antara kita jo urang nan kita sayangi. Inyo membuat kita merasa jauh, bahkan dari Tuhan nan kita sambah. Mungkin kini ko ado di antara dun sana nan sadang bajuang sarupo dila. Urang nan nampak elok-elok se di luar, tapi di dalam batinnya sadang baparang. Atau dun sana maraso sarupo pemimpin komunitas nan kita cari tuan tadi. Nan di tengah tugas mulianyo justru maraso gagal, putih aso, sampai-sampai mampunyoi pikiran untuk maakhiri hidup. Dun sana, katahuilah depresiko bukan tanda kurang ibadah. Jan hukum diri dun sana jo kato-kato kita kurang iman, atau kita urang badoso. Tubuh kita bisa sakit, paru-paru kita bisa radang. Mako baitu pulo jo jiwa, katiko kimia di utak indak seimbang, katiko beban hidup lama lampui kekuatan pundak, jiwa kita pun bisa luku. Dalam agamo, kita diajak untuk sabar jo tawakal. Tapi sabar bukan berarti diam dalam luko. Sabar berarti bausaho untuk cegah. Mencari ube, bacari toka profesional, itu adalah bagian dari ikhtiar. Ingatlah, batinan sehat adalah modal kita untuk sujud jo kusyuk kanan kuasa. Ciko dan sanak merasa takabek dalam kalam di hati, tolong jan manahan surang. Dindiang kamar dan sana indak akan bisa maagia solusi. Carilah kawan dan bisa dipicayo. Hubungi konselor atau psikolog. Langkah ketik dun sanak untuk mengatuan ambo sadang indak baik-baik sajo adalah kunci membuka pintu cahayo. Dun sanak indak surang doh. Dibaliak galok malam, fajar pasti katibo. Kasadiahan kau basifai samantaro. Tapi jiwa dun sanak jauh labiah harago dari masalah nan ado. Picayolah dun sanak, isok pagi, matahari akan tatap tabi di ujung bukit, membawa harapan baru untuk kita sadonyo.

Sampai di siko dan sana perjumpaan kita dalam acara program Carito Minang dengan tema depresi. Semoga jo masukan kiniko, kita akan menolong diri kita dan orang lain. Karena menyimpan sadolah kalam di hati hanya akan merugikan diri kita surang. Terima kasih dan sanak yang alam mandanga siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon bensana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi bensana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa bensana tuliskan nama, alamat, dan kesan-pesan bensana. Siaran ke bensana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai baswo balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

0: Tentunya kita pernah melihat tiang besi tinggi berdiri di tengah sawah, di pinggir jalan, atau di lereng bukit. Ya, itu adalah tower sutet 150 ribu volt, saluran udara tegangan tinggi. Di dalamnya mengalir energi besar yang tidak terlihat, tapi bahayanya sangat nyata. Banyak orang yang tidak sadar, ada yang bermain layang-layang di bawahnya, ada yang membakar sampah, bahkan ada pula yang menggali tanah atau pasir di dekat pondasinya. Semua itu berisiko besar. Listrik tegangan tinggi bisa menyambar dari jarak yang jauh, tidak perlu disentuh, cukup dekat saja bisa sangat mematikan. Dan satu hal yang penting, bangunan atau tumbuhan yang tumbuh terlalu tinggi di bawah saluran ini tidak boleh melebihi batas ruang bebas yang telah ditentukan. Bila terlalu dekat dengan kabel, itu bisa memicu arus pendek, kebakaran, dan kerugian besar. Jadi, mari sadar, mari peduli. Jangan beraktivitas sembarangan di sekitar tower sutet. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Padang.
1: Sukses menjadi idaman setiap orang.
2: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
1: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
2: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
1: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
3: Hard listener, seorang pemimpin yang efektif sangat dibutuhkan di dunia ini. Mereka biasanya menciptakan sikap yang baru dalam perilaku organisasi atau perusahaannya. Sikap itu berpusat pada suatu tujuan, yakni sikap yang fokus. Inilah yang akan membuat suatu organisasi atau perusahaan maju pesat. Jadi fokus itu sangat penting. Fokus dapat diuraikan sebagai berikut. F itu adalah singkatan dari future, atau artinya perilaku pemimpin harus selalu mengarah ke depan. O artinya singkatan dari onward, artinya pemimpin harus selalu melangkah maju, tidak pernah melangkah mundur. C care, artinya pemimpin menjadi bagian pemerhati atau care terhadap baik pelanggan maupun para karyawan. U use, artinya pemimpin harus mendorong pengembangan bakat dan kreativitas dari orang-orang yang terdapat di seluruh jajaran organisasinya. Dan S, simplify, artinya dalam organisasi sebaiknya pemimpin jangan menciptakan birokrasi yang berlapis. Sederhanakanlah semuanya. Jadi, fokuslah dalam kepemimpinan Anda.
1: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
1: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

0: Yolina, asisten virtual Bang Nagari. Pertanyaan Uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
1: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bang Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bang Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
2: Di harus kabang loko, malih mana lah, hari angi alun antrinyo lai.
3: Yo mangau nih kabang tuh.
2: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager mana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
3: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
1: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: orang Pak Luar nah.
1: Batik kita potong macam ayam.
2: Per.
0: Ah, per kapir ke cang lah hilang orang suruh lah. Boleh lah dong tu lah.
3: Acha, acha, acha. Jakarta, Jakarta, meda jambi tanjung karang. Acha, eh, mari cai ketumbah eh, nah, eh. Wala, wala, acha, eh.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Powerplane, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Rin, Rin, matian lah TV itu, Rin, nah. Ala jam 3 hari ko mah.
1: Eh, baano tu dah. Emang iyo lah jam 3 hari. Tapi mah ngala rezeki matian TV ko dah.
0: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Beli agak sero lo mandang seketek ha.
1: Ayo lah dah. Iyo gak sero lo mandang mah. Asa tolah Rina mandangnya cik mo ah.
0: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kaba kirim-kirim salam gewak beko ke orang-orang nan dekat jawak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ha, cubalah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
1: Wayo, iyo sero ya. Yeah.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja bakabuang jo program Lama Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lama Banang hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bakabuang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lama Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

बराबर है कि नहीं? महालय बोलिया बहुत तीको कली बाइया।

Kalau mau deko, kau nak cukui piti 50 ribu dibawa ke pasar kau dah. Ah, kau dimasak. Rumpui. Meninggoy lawak.

0: masang-masang bateri lah lai. Ayuh produksi ganja.
1: Itu buat apa lai? Bawa utang dah buli lah. Kau nak salang KTP?
0: Untuk apa?
1: Untuk pinjol.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: More 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Fiko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Fiko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Fiko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Fiko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Pendengar, kita jumpa dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Ya, dalam acara ini kita memberikan pesan-pesan yang tentunya berguna bagi Anda untuk membangun keluarga. Ada pertanyaan seperti ini, Ibu, bicara gampang, tetapi pada kenyataannya sulit. Ya, memang dalam kehidupan keluarga banyak masalah yang terjadi sebelumnya Anda tidak pernah menduga. Tetapi kita perlu berjuang bersama pasangan dengan dukungan keluarga untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Kali ini kita akan berbicara tentang menghadapi situasi sulit.
0: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, dalam menjalani kehidupan, setiap pasangan tidak selamanya adem ayem atau terus bahagia dan tidak mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah memiliki masalah berat dalam hidupnya. Pengalaman pahit tersebut ada yang sifatnya ringan, sedang, hingga berat, yang bisa menyebabkan seseorang mengalami trauma psikis dalam jangka waktu yang panjang. Ini pun terjadi dalam masing-masing pribadi pasangan. Banyak masalah di dalam hidup bisa memunculkan pikiran-pikiran negatif yang menyebabkan seseorang menjadi cemas, stres, sampai mengalami depresi. Hal ini bisa saja terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pola berpikir yang selalu negatif terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Masalah berat ini jika tidak segera diatasi, maka bisa memicu terjadinya gangguan serius, yaitu depresi berat. Akibat yang lebih dalam adalah terganggunya hubungan di antara pasangan itu sendiri. Selain itu, perlu dipahami oleh setiap orang, dalam hal ini pasangan, bahwa tipe kepribadian manusia sangat beragam. Berbeda individu, maka berbeda pula cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tidak semua orang akan mempunyai strategi khusus yang dapat digunakan untuk menyelesaikan satu masalah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara beberapa poin yang perlu dipahami dan menjadi perhatian. Pendengar, penghalang penyelesaian satu masalah adalah konflik. Konflik terjadi karena pemikiran atau cara berpikir dan sikap yang berseberangan pada waktu membahas masalah yang dihadapi. Kemudian yang berikut adalah sikap. Seringkali pasangan mempunyai sikap berseberangan dalam melihat permasalahan yang ada. Ia bisa saja acuh tak acuh karena menganggap apa yang dihadapi bukan masalah besar. Tetapi ada juga yang menghadapinya terlalu serius sehingga menimbulkan masalah baru baginya. Misalnya mudah tersinggung, sakit, dan sebagainya. Ini terjadi biasanya dalam menyikapi masalah keuangan, ekonomi, pola asuh, anak, mertua, dan hubungan dengan anggota keluarga yang lain. Berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi merupakan faktor yang berperan penting untuk menyikapi masalah. Jika komunikasi terhambat, maka pembicaraan atau diskusi terhadap penyelesaian masalah akan terhambat. Sehingga, kenalilah karakter pasangan Anda dalam berkomunikasi, sehingga apa yang dibicarakan perlu untuk memperhatikan situasi dan keadaan yang tepat. Memang dalam kehidupan bersama, seringkali, seperti dikatakan, konflik, sikap, komunikasi, bagaimana Anda menanggapi masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan antar pasangan sendiri maupun keluarga. Kami percaya informasi yang kami berikan akan menolong Anda untuk memahami permasalahan yang terjadi. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: pendengar, pasangan yang berusaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi seringkali banyak sekali menghadapi kekecewaan. Nah, besar kecilnya, berat ringannya masalah tidak lepas dari cara Anda berpikir terhadap masalah tersebut. Terkadang tanpa disadari sebuah masalah kecil bisa menjadi besar karena kita sendiri mengkondisikannya sesuai dengan pikiran kita. Ketika masalah sedang menghampiri pikiran Anda dan pasangan, adalah lebih baik tidak terbawa dalam arus yang ada lebih dalam. Yang perlu dipahami bahwa tidak ada masalah yang tanpa solusi. Butuh pikiran yang jernih untuk mengetahui cara menghadapi masalah yang datang. Beberapa cara yang dapat menolong untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh Anda, antara lain, berserah diri. Anda tidak akan pernah bisa menghadapi dan mengatasi masalah dalam kondisi pikiran dan hati yang gundah gulana. Untuk itu, kondisikan pikiran dan hati Anda untuk lebih tenang. Ketenangan bisa membuka pikiran untuk menghadapi masalah secara lebih positif. Cara pertama yang paling baik adalah berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan pernah berusaha memikul masalah sendirian, karena kekuatan manusia pasti ada batasnya. Berserah diri bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Berserah diri adalah sebuah upaya untuk bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Kepada siapa lagi kita akan meminta pertolongan selain kepada Dia Yang Maha Besar? Selanjutnya, berdoalah dengan penuh keyakinan. Berdoa merupakan cara yang penting dilakukan untuk mengatasi masalah hidup. Dengan berdoa kepada Tuhan, maka Anda secara langsung menyerahkan masalah yang Anda hadapi kepada Yang Maha Kuasa. Berdoalah dengan keyakinan penuh, meskipun Anda tidak pernah tahu kapan doa Anda akan dikabulkan. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Boleh jadi, sesuatu yang kita anggap baik ternyata buruk di mata Tuhan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Mintalah untuk selalu diberi petunjuk bahwa jalan yang ditempuh memang yang terbaik untuk Anda dan pasangan serta keluarga. Kemudian yang berikut, temukan akar permasalahan. Pasangan tidak bisa menemukan cara paling tepat dalam mengatasi masalah yang dihadapi jika belum menemukan akar permasalahannya. Sehingga perlu mencari tahu penyebab dari masalah yang terjadi. Dengan demikian, ada petunjuk yang jelas dan tepat dalam menemukan solusi. Karena dengan mengetahui akar atau sumber masalah, maka upaya untuk menyelesaikan akan terarah dengan baik dan benar. Bisa jadi masalah muncul dari hal-hal yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Hal-hal yang selama ini Anda pikirkan baik-baik saja, ternyata justru menjadi pemicu masalah.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: question, Mommy.
1: You make me go. You make me go.

Pendengar, yang berikut tidak membesar-besarkan masalah. Perlu disadari untuk mengatasi masalah, kita sebagai pasangan tidak perlu membesar-besarkan masalah karena akan memperkeruh suasana dalam mencari solusi. Ini bukan berarti kita menyepelekan masalah, namun berikanlah porsi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang berikut, evaluasi diri. Apapun yang Anda hadapi bersama dengan pasangan, sebaiknya tetap selalu koreksi diri. Lihat lebih dalam, apakah masalah yang terjadi lebih banyak muncul karena kesalahan diri sendiri atau bukan? Mengevaluasi diri atas kesalahan yang pernah dilakukan menjadi upaya yang tidak boleh dilewatkan saat menemui masalah. Melakukan introspeksi diri juga akan menghindari untuk menyalahkan orang lain atas masalah yang sedang melanda. Pendengar, mengatasi permasalahan tidak gampang, sulit-sulit gampang. Tapi percayalah, apa yang kami anjurkan akan menolong Anda untuk mengatasi dinamika hidup ini dengan berbagai permasalahan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan atau Anda mempunyai masalah, Anda dapat melakukan konsultasi langsung melalui telepon 081315711811 atau 0878790582. Pendengar, dengan menerima setiap keadaan yang terjadi di hidup ini, kita terus belajar untuk memahami bagaimana mengatasi keadaan dan masalah yang terjadi dan juga merupakan proses pembentukan diri. Setiap orang secara pribadi maupun pasangan selalu belajar melalui pengalaman bahwa mereka dapat berhasil dan pulih dari kegagalan karena tidak ada masalah yang muncul tanpa solusi. Yang penting, pahami dulu sumbernya sebelum mulai mencari cara mengatasi masalah. Memahami sumber masalah dengan lebih mendalam akan membantu setiap kita untuk menemukan jalan keluar yang tepat. Pendengar, apa yang disampaikan mungkin akan terlalu sulit untuk dilakukan karena ada banyak hal yang tentunya ketidakpuasan membuat Anda seringkali menyalahkan diri sendiri atau gampang menyalahkan orang lain sehingga muncullah masalah-masalah yang baru. Akhirnya, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Kami percaya program ini akan memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Pesan hari ini untuk membangun keluarga. Keluarga yang bahagia. Keluarga yang dapat mengatasi berbagai masalah. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dan kami kembali di lain kesempatan.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Jalan-jalan ke pasar tidak lupa membeli duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Responers? Tentunya di malam Rabu ya, tanggal 1 Juli 2026. Cici menyapa Responers di hari pertama Juli. Siapa nih yang udah kangen untuk bertemu bersama Cici serta bergabung ya untuk request-request lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan di program Triverse ini Cici bakal nemenin kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Untuk itu jangan sampai ketinggalan, apalagi terlewatkan ya, untuk memberikan requestan-requestan terbaik kamu pada malam hari ini. Untuk kamu yang bingung mau request serta berkirim salam kemana, langsung saja ke kontak kita di 08215566803 atau melalui telepon yang mau tektokan nih di 08116622930. Selain itu ada juga akun media sosial kita ya, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Tak hanya itu ya, buat responder semuanya yang lagi jauh ya di luar jangkauan kita, alias di perantauan dimanapun saja berada, sekarang bisa ya untuk mengakses Respon Radio serta mendengarkan kita nih di www.responradio.com serta aplikasi Jati Radio. Dan di jam pertama ini ya sudah masuk requestan, yaitu data dari Bunda Dua Putri. Oh ya, sebelumnya Cici minta maaf ya untuk responder semuanya yang enggak bisa nemenin kamu pada sore hari tadi di program Lama Bana. Sedih banget ya karena tadi ada sesuatu yang enggak bisa Cici sebutkan ya. Dan mari kita bacakan special request dari Bunda. Malam Ananda, tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri. Mau request lagu dengan judul yang Korea, Mr. Simple dari Super Junior, yang manca dengan judul Someone You Loved dari Lewis Capaldi, dan juga yang Indo dengan Sungguh Aku Mencintaimu dari Rizky Rantung. Salam-salam untuk semua kru STR Respon dan semua responders istimewa untuk Ananda tentunya. Makasih, terima kasih juga Bundaku, ditunggu ya. Untuk lagu-lagu dari selain dari Korea tadi, bakal Cici cari dulu ya Bundaku, ditunggu lagunya. Nah, buat responders yang mau seperti Bunda, langsung aja cus join bersama Cici pada malam hari ini. Dan untuk tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita dengarkan special request dari Bunda, yaitu Mr. Simple dari Super Junior.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

93,9 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih kabar kamu tentunya ya di jam 7:19 ini. Cici menyapa di program Respon di program Travers ya, yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Tahu gak sih, tadi Cici dibikin meleleh nih kayak negara sebelah alias Jerman, saking panasnya apapun meleleh. Kayak dari Kak Eoni tadi ya, suka kali sama kakak ini bawaannya happy terus. Terima kasih kalau kamu beneran suka sama aku. Yuk request lagu bersama Cici pada malam hari ini ya. Langsung saja melalui kontak ataupun di WhatsApp kita di 08215668003 atau di 08116622930. Selain itu ada juga akun media sosial kita ya, Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Tak hanya itu ya, bagi responder semuanya yang sedang berada di perantauan alias di luar jangkauan kita nih, langsung saja ke www.responradio.com atau Jati Radio. Jadi gak ada alasan lagi ya untuk gak dengerin kita dan juga request pada malam hari ini. Dan responder sudah ada lumayan banyak ya, yaitu dari Kak Uti, Kak Nesha, Kak Kayla, Kak Niar, Kak SF, Kak Dinda yang mau request lagu Sabrina Leonor, yaitu Sembuh Kembali. Nah, jadi dimanapun saja berbinar berada, yuk bergabung bersama Cici pada malam hari ini. Apalagi lagunya Sabrina, Sembuh Kembali, bakal Cici putarkan sebentar lagi ya. Dan selain dari beberapa berbinar ya yang request lagu pada malam hari ini, sudah ada juga yang bergabung di live TikTok, yaitu Kak Pink Dolphin yang mau dengerin lagu dari Selena Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati. Untuk itu jangan sampai ketinggalan, apalagi terlambat ya, untuk request dan juga memberikan semua playlist terbaik kamu pada malam hari ini. Dan Cici udah ya disapa nih sama pendengar radio ya, ID-nya pendengar radio. Hai, hai juga. Dan Kak Yoni bilang teh hijau Kak Tulus. Teh hijau ya, coba Cici tarik dulu, teh hijau. Aduh, kalau teh hijau belum masuk nih. Jadi buat responder semuanya dan juga buat Kak Eoni, boleh ya untuk ganti judul lagu biar bisa Cici putarkan pada malam hari ini. Aduh, sedikit ngences ini. Untuk itu mari kita dengarkan yang lagu dari Sabrina Leonor, Sembuh Kembali, special request dari para berbinar dan juga dari Kak Selena Grace, Sumpah Mati, special request dari Kak Pink Dolphin. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluargaan. Dan tentunya masih bersama Cici dalam program Triverse yang bakal menemani waktu malam kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat kamu yang mau bergabung bersama Cici pada malam hari ini, langsung saja cus di 082155668003 atau melalui telepon yang ingin tag token ya, alias ingin request secara langsung dan suaranya itu mengudara di 08116622930. Selain itu ada juga akun media sosial kita ya, di Facebook, Instagram ataupun TikTok, jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Selain itu ada juga akun media dan juga ya untuk responders yang berada jauh di sana kayak di luar jangkauan kita ya. Gak ada lagi ya alasan untuk kayak aduh gak bisa dengerin radio, gak bisa dengerin di live soalnya lagi di jalan. Bisa kok dengerin kita di www.responderadio.com dan juga di Jati Radio, aplikasi Jati Radio. Jadi responder sudah gabung juga bersama Cici ya. Requestan pada malam hari ini datang dari Kak Pink Dolphin yang mau dengerin lagu dari Baby Monster yaitu Sugar Honey Iced Tea, dan juga dari Bang Raden yang mau dengerin lagu dari Pice Kota Bahagia Lagi. Untuk itu mari kita dengarkan ya kedua lagu ini terlebih dahulu sebelum masuk kepada requestan dari responder selanjutnya ya. Untuk kita Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

soal ikhlas, siapa sih yang benar-benar ikhlas dalam jati dirinya? Dan responer semuanya, masih bersama Cici dalam program Triverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10. Dan lagu tadi ya, yaitu sesi potret special request dari Bang Isan yang sudah bergabung melalui live TikTok sebagai pengantar kita di penghujung jam pertama. Tapi tenang saja, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kedua dan juga di jam ketiga, masih dengan requestan lagu serta salam-salam dari responder semuanya. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Cobalah kamu mengerti dari G-Rock special request dari Bang Ade yang sudah bergabung melalui live TikTok.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, gimana nih kabarnya tentunya di jam kedua sih sama kamu. Tentu jadi program Traverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Untuk itu jangan sampai ketinggalan apalagi terlambat ya untuk request lagu bersama Cici pada malam hari ini. Dan buat kamu yang bingung mau request kemana, langsung saja bergabung melalui kontak kita di 08215566803 atau melalui telepon yang mau tiktok kan dan suaranya mengudara di 08116622930. Selain itu ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok, cari saja Respon Radio 93,0 Official. Tak hanya itu ya, buat responders yang bingung ya mau dengerin kita di mana dan kamu lagi sibuk-sibuknya nih, langsung saja di streaming kita dan juga di aplikasi kita www.responradio.com dan juga Jati Radio. Jadi nggak ada alasan lagi ya buat kamu nggak dengerin serta request lagu bersama Cici pada malam hari ini. Dan satu lagu ya untuk responder semuanya, Kunto Aji Bungsu. Kebetulan Cici juga lagi anak bungsu ya, dan bener-bener kangen sama orang-orang rumah. Untuk itu Cici putarkan dari Kunto Aji Bungsu. Selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Gimana nih tadi udah dengerin lagu dari Jessie J, Bang Bang Bang. Tentunya bikin kamu bersemangat gak sih? Seharusnya iya ya. Dan kita sudah dapat sapaan nih dari Mak Lampir yang sudah bergabung melalui live TikTok. Halo Responers, halo juga ya Mak Lampir. Gimana nih kabar kamu nih Mak Lampir pada malam hari ini? Dan Responers yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam, boleh banget untuk bergabung bersama Cici pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, sebelum Cici bacakan ya, sudah masuk telepon bersama Cici, yaitu dari Bang Ryan. Cici angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ryan.
1: Assalamualaikum kabar.
0: Alhamdulillah sehat Ryan, gimana kabar Ryan?
1: Alhamdulillah baik juga kak.
0: Iya Ryan, udah makan malam kah?
1: Belum kak.
0: Oh belum, kok belum? Kan udah jam 8:30 ya sekarang ini. Jangan lupa makan malam ya Ryan.
1: Adih.
0: Oke. Ryan mau request lagu apa Ryan? Atau Ryan mau bercerita tentang gimana kesehariannya hari ini nih? Dimulai dengan 1 Juli, hari pertama nih.
1: Ih, sabar nih.
0: Ryan, halo. Request lagu apa?
1: Not you.
0: Not you?
1: Alan Walker.
0: Not you. Oke, bentar sih carikan dulu ya salam-salamnya.
1: Salam-salamnya untuk Cici, semangat selalu.
0: Iya.
1: Semangat sehat selalu untuk Pak Marin. Kak Dila, Kak Sheila, Aja Aul, Bang Niko, Bang Jojo, Bang Niki, Bang Dean, Bang Fans, Pak Ifla, Uda Jess, bukti kami kali kecil.
0: Oke, okay. Not you dari Alan Walker ya?
1: Adi kak,
0: ya. Oke okay, Ryan, ditunggu lagunya Ryan.
1: Kak.
0: Sama-sama Ryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ryan. Dan sudah bergabungnya Responers Ryan ya, yang mau dengerin lagu dari Alan Walker itu Not You. Nah untuk Responers semuanya yang mau bergabung seperti Bang Ryan tadi ya, yang suaranya mengudara nih, langsung saja bergabung di 08116622930. Tapi buat kamu yang pemalu, yang mau request lagunya itu melalui ketik-ketik saja deh, langsung saja ke WhatsApp kita di 08110821 556680 03. Selain itu ada juga akun media sosial kita ya, Facebook, Instagram ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 official. Tak hanya Bang Ryan yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita tadi, ada juga dari Kak Dia ya, yang sudah bergabung melalui live TikTok, yang mau dengerin lagu The Rose, yaitu She is in the Rain. Dan sebelum itu mari kita angkat terlebih dahulu telepon dari Uda Fitro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uda.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, Uda gimana kabarnya Uda?
2: Ya sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Udah makan malam nih.
0: Kalau Cici udah makan malam udah?
2: Ya belum kok. Belum. Awak kiriman Cici pagi ke studio.
0: Oh nggak usah udah. Oh Cici udah makan kok udah.
2: Iya.
0: Iya.
2: Oh. Lagu nampakanku ni Cici yang ada.
0: Oh iya udah.
2: K-pop web pakanku.
0: Ya oke okay, udah ditunggu ya udah lagunya Rollerblade ya.
2: Sama aku.
0: Apa udah?
2: Iya aku ni Cici.
0: Iya dari Nona. Salam-salamnya udah.
2: Kamu untuk Umi Cici. Juga kok pak alam mulai tiktok kok juga berkuat karena di tiktok saya kalau di radio kurang pasnya bunyinya.
0: Iya udah bisa udah
2: Aku lagu aku suka nak kawe. Lagi program amat bangga enggak go ya go Cici.
0: Iya, tadi ada satu dua hal lah udah.
2: Iya.
0: Lanjut udah salam-salamnya udah.
2: Tadi siang tadi siang Cici. Program aku siang.
0: Program Ratu Siang Kak Marin udah.
2: Oh iya.
0: Lanjut udah salam-salamnya
2: udah.
0: Kok
2: gue sangat pada ngekas sebelum saya.
0: Oke.
2: Di sisi
0: Udah ditunggu lagunya
2: kecuali
0: udah.
2: mudah-mudahan saya tahu Umi Cici
0: Amin.
2: Akan kasih banyak Umi Cici akan wakilnya
0: Iya udah.
2: Yuk sampai di Padang Weko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Fitro ya sudah bergabung melalui WhatsApp kita yang mau dengerin lagu dari Nuna Rollerblade. Siapa sih yang gak tahu dengan lagu viral ini? Yaitu udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Jadi untuk itu mari kita dengarkan ya ketiga lagu ini special request dari Bang Ryan, Alan Walker Not You, dan juga dari Kak Dia yang mau dengerin lagu The Rose She Is In The Rain dan juga dari Uda Fitrono nah Rollerblade. Tapi sebelum itu ya responders untuk Bang Aan bisa Cici angkat di

0: apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapang. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapang juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapang.
2: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: 93,6 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Shia dalam program Triverse yang bakal menemani waktu malam kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam dengan lagu-lagu pop Indonesia ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Tadi kita udah dengerin lagu ya dari special request dari Uda Fitra yang mau dengerin lagu dari Rollerblade, Nona. Iya gak sih? Dan responers yang mau request lagu langsung saja bergabung di 082155668003. Atau yang mau suaranya itu mengudara nih, langsung saja di 081662930. Tak hanya itu ya, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 official. Sebelum kita puterin lagu dari Hindia yaitu Berdansalah Karir Tak Ada Artinya, special request dari Kak Pudian dan juga The Panas Dalam Bank, Cowboy Kampus serta Samuel Cipta Jaga Terasa, special request dari Bang Aksena dan juga Kak Jresoy. Kita angkat terlebih dahulu telepon dari Bang Aan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aan. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Gimana nih kabar Bang Aan pada malam hari ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Aan udah makan malam belum?
1: Ya.
0: Sudah. Bang Aan mau request lagu apa?
1: Mau request lagu Nidhi yang Aku Sahabat sama Westlife-nya yang Upton Girl.
0: Oke, artis sahabat ya. Bentar Abang Cici cari terlebih dahulu, kok nggak deh ya? Tiba-tiba nggak ada artis sahabat ya? Iya Bang, artis sahabat. Oh ya ada, sama nih, sama Westlife apa tadi?
1: Upton Girl.
0: Oh iya, Upton Girl. Untuk itu salam-salamnya Bang Aan.
1: Salam-salamnya yang pertama buat Kak Cici yang lagi siaran.
0: Iya.
1: Kemudian buat Adam, Alfat, Bini, Idra, Kenji, Kenzo, Alfi, Hansel, dan saya mau dapat juga buat Kak Ryan yang udah gabung sama Tio Pertana Putra dan juga sama Uda Fitra yang baru saja bergabung.
0: Oh iya, oke Bang Aan.
1: Spesial buat Kak Cici yang lagi siaran.
0: Oke Bang Aan, terima kasih.
1: Ucapannya semangat terus siarannya sampai selesai ya.
0: Iya, terima kasih Bang Aan.
1: Yuk, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya Bang Aan lagunya. Untuk itu mari kita dengarkan ya ketiga lagu ini, yaitu Hindia Berdansalah Karir Tak Ada Artinya, special request dari Kak Puden, Terpanas Dalam Bank, Cowboy Kampus, special request dari Bang Aksena, dan juga Samuel Cipta Jaga Terasa, yaitu special request dari Kak Jereso yang sudah bergabung melalui live TikTok. Untuk itu mari kita dengarkan dan Cici ucap, mari Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

minggu ke-2 bulan ke hari istimewa Ryan. Kenapa tuh? Boleh banget untuk ceritakan ya hari-harinya kamu, dan Cici akan bacakan tentunya di jam selanjutnya. Dan responers tak hanya itu ya, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Sekarang Cici sudah memulai live TikTok ya. Langsung saja di Respon Radio 93,0 official. Ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan juga apa judul lagunya. Dan di kolom komentar, kenapa enggak ada lagu Jepang? Mungkin next time ya kita bikin program untuk semua negara nih lagu-lagunya. Dan responers yang di luar jangkauan kita bisa saja bergabung ya melalui streaming di www.responradio.com serta di aplikasi kita Jati Radio. Jadi gak ada lagi ya alasan buat kamu gak bergabung dan juga request lagu serta berkirim-kirim salam ataupun mungkin bercerita. Sebelum menutup perjumpaan kita di jam kedua, mari kita dengerinkan, ayo kita dengarkan dulu lagu dari Shen Filan, special request dari Bang Fabio yang sudah bergabung melalui live TikTok, yaitu Beautiful in White, dan juga Niji artis sahabat, special request dari Bang Aan tadi ya yang sudah bergabung melalui telepon WhatsApp kita tadi. Untuk kita Cici putarkan, dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

Kemenel FM Respon Radio, Radio Keluargaan. Ya tadi kita udah dengerin lagu ya, special request dari Bang Anies sudah bergabung melalui live TikTok, yaitu nih GRT Sahabat. Dan lagu tersebut sebagai pengantar kita di penghujung jam kedua. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir masih di jam selanjutnya, alias di jam terakhir, dengan requestan lagu serta salam-salam dari responder semuanya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93 Kemenel FM, karena setelah ini bakal kita puterin lagu requestan dari responder semuanya. Otak kita sebagai lagu penutup, soft spot dari Cashy.

0: 1 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, gimana nih kabarnya? Tentunya di jam ketiga Cici menyapa kamu di program Traverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 dengan lagu-lagu pop Indo manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi untuk kamu nih yang mau request lagu, langsung saja ke kontak kita di 08215566803, atau yang mau tektokan serta suaranya mengudara di 08116622930. Selain itu ada juga akun media sosial kita ya, Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Dan responder semuanya, sudah datang ya requestan bersama Cici pada malam hari ini, yaitu dari Kak Sunrise yang mau dengerin lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku. Dan juga datang dari Bang Haryo yang mau dengerin lagu dari G-Rox, yaitu Ceria. Dan juga dari kontak kita, yaitu dari Kak Astri. Kak, request dibalas dengan dusta dari Audi. Oke kakak, dengan Kak Astri ya. Salamnya, selamat malam, sehat selalu. Oke, terima kasih Kak Astri, ditunggu lagunya. Dan responders, ada juga ya, kita dapat sesuatu nih, kata-kata dari KSF. Respon Radio emang sesuai ya dengan namanya, Always Respond Love. Terima kasih ya, udah diputerin lagunya dari Sabrina Leonor, yaitu Sembuh Kembali. Sama-sama KSF, tentunya ya kita akan selalu merespon responders. Namanya aja udah respon. Nanti kita mari kita dengarkan ya ketika lagu ini, Salah Apa Aku Fajar Nur special request dari Kak Sunrise, G-Rox Ceria special request dari Bang Haryo, dan juga dibalas dengan dusta dari Audi special request dari Kak Astri. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Seorang pemimpin dituntut harus fokus. Fokus kepada apa yang akan dilakukannya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ia menjadi pemimpin yang efektif. Pemimpin demikian memiliki pandangan yang selalu berpandangan ke depan. Ini sangat penting. Jika Anda seorang pemimpin, jangan jadi pemimpin yang terus memandang ke belakang. Ingatlah, yang lama telah berlalu. Jangan pernah berpaling kepada kehidupan yang telah menjadi bagian sejarah masa lalu. Pula jangan tetap bertumpu pada kesuksesan masa lalu. Sukses masa lalu tidak akan membawa sukses di masa depan. Lakukanlah inovasi dan berkreasilah. Satu hal lagi, sebagai pemimpin, jangan pernah membawa beban pribadi masa lalu ke masa depan. Karena beban itu akan menghambat Anda untuk maju.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya dalam program Triforce yang request lagu-lagu pop Indo manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Langsung saja ke kontak kita di 0821-556-6803. Atau yang mau tektokan ya, yang langsung ngomong sama Cici dan suaranya itu mengudara di 0811-662-930. Selain itu ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga akun media sosial kita ya, maksudnya di Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,6 official. Selain itu ada juga melalui streaming kita di www.responradio.com untuk kamu yang gak mau ketinggalan tapi kamu lagi di luar frekuensi kita. Jadi gak ada alasan ya untuk kamu mau dan gak ada request lagu serta gak bergabung bersama Cici pada malam hari ini. Dan sudah bergabung bersama Cici yaitu datang dari Bang Fabio yang mau dengerin lagu Hatimu Milik Dia dari Arfian Dwi. Dan juga ada dari Bang Aul ya, tapi cewek kah alias cowok, yang sudah bergabung melalui live TikTok yang mau dengerin lagu Korea yaitu Icon Bling Bling. Dan juga dari Kak Astria yang sudah bergabung melalui kontak, lagi nambah lagu nih kayaknya. Dari Tiara Adini yaitu Cantik. Kontak kita Cici putarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan. Jangan sampai responder semuanya gak bergabung bersama Cici pada malam hari ini.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cicia dalam program Travers yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Tadi kita udah dengerin lagu ya, Cantik dari Tiara Andini featuring Ari Widianto. Special request dari Kak Astri ya, yang sudah bergabung melalui kontak. Dan responers yang mau request lagu seperti Kak Astri ya, langsung saja bergabung di kontak kita di 082155668003. Atau yang mau tektokan dan juga mau teleponan sehingga suaranya mengudara di 08116622930. Cici ulangi, di 08116622930. Tak hanya itu ya, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Tak hanya itu, ada juga streaming kita di www.responradio.com untuk kamu yang di luar jangkauan kita yang masih ingin mendengarkan Cici dimanapun saja berada. Dan selain dengan streaming, ada juga aplikasi kita di Jati Radio. Jadi jangan sampai ketinggalan, apalagi terlambat ya, untuk memberikan playlist kamu dan juga playlist-playlist terbaik kamu pada malam hari ini. Responder semuanya sudah masuk requestan, yaitu datang dari Bang Pisces Boy yang mau dengerin lagu dari Like. Dari Like a G6 ya, yaitu Far East, dari Far East. Dan juga special request dari KX Noel yang mau dengerin lagu dari Nicky Baker yang mau dengan judul Sumpah Mati. Tapi sebelum itu sudah bergabung pula bersama Cici melalui kontak, yaitu datang dari Kak Dewi. Malam Kak Cici, ini aku Dewi. Aku mau request dong lagu dengan judul lagu Tangguh dari Petra Sihombing. Aku mau bilang makasih untuk semua orang-orang yang tangguh di sekitar aku, yang selalu berbagai vibes positif, yang ya supaya aku juga ikut tangguh. Semoga semua kita selalu dikuatkan ya, untuk bisa menyelesaikan semua masalah ataupun pergumulan yang mungkin hari ini rasanya berat. Sehat-sehat badan, sehat-sehat mental, dan juga sehat pikirannya. Jangan lupa untuk bersyukur ya, sekecil apapun hal bahagia yang kita dapatkan saat ini. Semangat kakak dan semuanya. Aduh, untuk Kak Dewi ya, semoga semangat selalu. Dan tentunya apa yang kakak jalani bisa lancar saja dimanapun berada kamu ya kak ya. Tentu saja Cici menyayangi responder semuanya dan selalu mendoakan yang terbaik untuk responders juga. Untuk itu mari kita dengarkan lagu dari Petra Sihombing, Tangguh.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Eh, anak miskin, sono-sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

93,9 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan responder semuanya masih bersama saya dalam program Triverse yang bakal menyajikan lagu-lagu dan juga memutarkan ya lagu-lagu serta membacakan salam-salam dari responder semuanya yang sudah bergabung melalui kontak ataupun di WhatsApp serta akun media sosial kita. Dan tidak terasa ya, sekarang kita sudah berada di penghujung program. Artinya Cici harus mengucapkan say goodbye nih. Tapi tenang saja, karena Triverse akan kembali lagi hadir ya. Tentunya di setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Artinya besok di hari Kamis masih ada ya. Dan responders, Cici mengucapkan terima kasih ya untuk 35 responders yang sudah bergabung dan juga request-request lagu bersama Cici baik melalui kontak, WhatsApp, ataupun juga melalui live tick. Dan Cici mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dalam pengucapan nama penyanyi dan juga judul lagu serta lagu-lagunya yang tidak terputarkan alias tidak ada juga ya. Dan responders jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal ada program musik malam bersama Aul yang ganteng yang bakal menemani waktu kamu beristirahat atau mungkin

mungkin waktu kamu beroverthinking serta waktu kamu yang lagi lembur nih pada malam hari ini. Dan kita akan kembali lagi hadir dan kita akan kembali ketemu di program-program selanjutnya. Satu lagu untuk responder semuanya, Hindia featuring Rara Sekar, Membasuh. Dan satu kalimat untuk responders. Baik dimanapun saja kamu berada di bulan Juli ini, semangat ya, walaupun di bulan Juni kemarin banyak gedebak-gedebuknya, banyak sisi-sisi jeleknya ya. Semoga di bulan Juli serta di bulan-bulan berikutnya kamu dipertemukan dengan sesuatu yang membuat kamu bahagia. Untuk itu, Cici pamit undur diri di ruang udara. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam responer semuanya. Apa kabar responer pada malam ini? Semoga selalu ditemani dan dikelilingi dengan hal-hal baik ya responers. Oke, responers, malam ini kembali lagi berjumpa kita nih responers dalam program musik malam yang akan menemani responers dari jam 10 ini sampai jam 12 nanti ya responers. Dengan lagu-lagu pilihan serta requestan dari responers, lagu pop dari Indo Barat yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Yap, dalam program musik malam ini tempatnya kita bersantai bersama ya responers sebelum mengistirahatkan jiwa dan raga. Waduh, gimana maksudnya ini? Ya, mungkin bagi responers yang mungkin seharian tadi, aduh capek banget deh kerjanya. Gak tahu mau ngapain, mau tidur, pikiran masih berisik, belum bisa tidur. Nah, responers, ayo gabung bareng Aul dalam program musik malam. Karena kita perlu melepaskan semua energi-energi positif ya yang telah kita dapatkan seharian tadi. Dan mungkin buat responers yang mau mengungkapkan rasa lelah, rasa capek, rasa lemah, lelah, lesu, pokoknya 5L itu responer. Nah, responer request lagu aja. Karena lagu itu bisa mengungkapkan sesuatu yang gak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata responers. Mana tahu dengan dengerin respon radio ya, nanti bakalan ketemu lagu-lagu yang relate dengan responers dan membuat responers merasa nyaman malam ini dan bisa beristirahat. Serta bisa melaksanakan hari esok dengan semangat pagi besoknya responers. Untuk itu buat responers yang mau bergabung malam ini, yang mau request lagu atau mau kirim lagu boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers tentunya juga bisa bergabung lewat DM Facebook kita, DM Instagram kita, ataupun live TikTok kita nih, responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responers, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Ingat sampai jam 12 cuma responers. Jadi ayo bergabung. Dan tadi kita telah putarkan satu lagu pembuka program kita responers, lagu dari For Events Serana, special request dari Kak Cici. Waduh, baru selesai siaran langsung request Serana. Oke responers, buat responers yang lain, ini ada juga kita dapat requestan yang masuk. Yang pertama ada dari Ryan nih responers, yang mau dengerin lagu dari Salah Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Ryan kebetulan lagi memasuki bulan kelahirannya ya responers. Oke, terus ada juga dari Kak Aku yang mau dengerin lagu dari Kim dan Nabila Takiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu. Oke, nanti bakalan Aul putarkan ya responers, jadi jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program musik malam. Dan malam ini kita juga akan membahas satu tema yang menarik ya, biar makin santai malam ini tentunya. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Sal Priyadi. Waduh, jadi pribadi, Sal Priyadi responers, yang berjudul Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun.

0: Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
1: Sembilan tiga koma nol FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, Responers enak banget. Ya, Responers lagu dari Andi Rianto dan Roni Paruliang yang berjudul Sepenuh Hati, special request dari Bang Pisces Boy malam ini, Responers. Waduh, Bang Pisces kayaknya lagi apa ya? Lagi bahagia banget nih pas Aul dengar liriknya ini. Oke, kehadiran makna lagu ini kayak kehadiran seseorang yang spesial yang membuat kita kembali menentukan arah setelah hilang arah setelah bertahun-tahun nih, Responers. Mungkin Bang Pisces lagi apa ya, lagi relate kah dengan lagu ini, who knows. Nah, Responers, tadi kita udah apa ya, udah putarkan requestan dari Responers kita, dan kita ada dapat tambahan request nih, Responers. Kita bacakan dulu dari WA kita, datang dari Bunda Dua Putri. Nah, malam Na Aul, malam juga Bunda. Tetap semangat terus ya, always do Bunda. Bunda Dua Putri rek lagu judul Kenangan Terindah dari Samson. Yang kedua judul Patah Hati dari Raja. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua Responers, istimewa untuk Na Aul tentunya. Makasih. Oke Bunda, diterima ya Bunda. Nanti Aul putarkan habis ini lagunya Bunda. Dan terima kasih kembali udah bergabung ya Bunda. So buat Responers yang mau bergabung juga boleh banget nanti bergabung. Yang mau request lagu, kirim lagu, atau berbagi salam malam ini boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita nih, Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official ya, Responers. Ya, Responers. Responers pernah gak sih? Responers merasa capek menjalani rutinitas yang itu-itu aja. Bangun pagi, kerja, kuliah, pulang, lalu besok mengulang lagi. Sampai akhirnya muncul pertanyaan kecil, sebenarnya semua ini apa sih? Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bisa jadi apa yang sedang kita jalani hari ini adalah bentuk pengabdian. Pengabdian untuk orang tua yang berharap kita berhasil, pengabdian untuk keluarga yang bergantung pada kita, atau bahkan pengabdian untuk mimpi yang dulu pernah kita tulis dengan penuh semangat. Memang pengabdian itu jarang mendapat tepuk tangan ya, Responers. Gak selalu ada yang bilang terima kasih atau kamu hebat. Tapi bukan berarti perjuangan itu gak berarti. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan dengan tulus, suatu saat pasti akan menemukan hasilnya. Jadi malam ini kalau kamu masih terus berjuang, Responers, meski pelan, percayalah. Kamu gak sendirian berjalan sia-sia. Kamu sedang menulis cerita pengabdianmu sendiri, Responers. Dan semoga cerita itu akan menjadi alasan kamu bangga pada dirimu di kemudian hari. Ini dia satu lagu dari Samson, Kenangan Terindah.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
2: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
2: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
2: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

Good night responder semuanya, masih bareng Aul dalam program musik malam, tempat kita bersantai bersama sebelum mengistirahatkan jiwa dan naga. Oke, kita udah sampai di menit 40 ya responders, dan tadi kita telah putarkan satu lagu yang malam ini kayak apa ya, mungkin beberapa responder kita relate ya dengan lagunya. Satu lagu dari Little Mix yang berjudul Secret Love Song. Wow. Nah responders, pernah gak sih kalian memperhatikan kalau orang-orang yang paling berjasa dalam hidup kita justru seringkali bukan orang yang paling banyak bercerita. Mereka memilih diam lalu menunjukkan semuanya lewat tindakan. Mungkin ayah yang setiap hari berangkat kerja sebelum matahari terbit, mungkin ibu yang selalu memastikan rumah terasa hangat saat kita pulang, atau mungkin teman yang tetap menjalankan tanggung jawabnya meski sedang menghadapi masalah yang gak semua orang tahu. Dari situ kita belajar, ternyata pengabdian gak selalu harus mengubah dunia, responders. Kadang cukup menjadi seseorang yang bisa diandalkan, datang saat dibutuhkan, menepati janji, dan tetap bertanggung jawab meski gak ada yang melihat. Kalau hari ini responders masih berusaha menjadi pribadi seperti itu, jangan pernah merasa perjuangan itu terlalu kecil ya responders. Karena dunia selalu membutuhkan lebih banyak orang yang setia, bukan hanya mereka yang ingin terlihat luar biasa. Ya, kita ada dapat tambahan request nih responders. Yang pertama kita bacakan dulu dari WA kita, datang dari Bang Rudi responders. Assalamualaikum Aul tampan. Waalaikumsalam Bang Rudi yang juga tampan malam ini ya. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah kabar baik. Nah Bang Rudi gimana kabarnya? Mungkin Bang Rudi lagi sibuk-sibuk ya belakangan ini, jarang gabung soalnya. Sambil nunggu Piala Dunia. Wow, Aul pengen nonton juga jadinya nih Bang Rudi. Sambil nunggu Piala Dunia, request Aul boleh lagunya Lobo Kau Cantik Hari Ini. Terima kasih. Waduh, ini kayaknya buat apa ya, bidadarinya Bang Rudi ya malam ini, yang mungkin lagi cantik malam ini. Oke, nanti ditunggu ya Bang Rudi, lagunya nanti bakalan Aul putarkan. Dan kita udah dapat juga requestan dari Kak Noel, lagu dari Nicky Baker dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Terus ada juga dari Kak Desi nih responders, yang dari kemarin request-request lagu galau aja. Dan sekarang request lagu dari Imagine Dragons yang berjudul Bad Liar. Oke, ditunggu ya lagunya responders. Jadi jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program musik malam. Karena sebelum kita tidur, kita perlu melepaskan semua energi-energi yang mungkin telah mengganggu kita seharian ini. Ini dia satu lagu dari Lobo, Kau Cantik Hari Ini. Selamat mendengarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Responers yang sering membuat kita lelah sebenarnya bukan selalu pekerjaannya. Kadang yang paling menguras tenaga adalah kebiasaan membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Melihat teman sudah mencapai ini dan itu, rasanya kita jadi bertanya, apa aku tertinggal ya? Padahal setiap orang punya cerita pengabdiannya masing-masing. Ada yang sedang membangun karir, ada yang berjuang menyelesaikan kuliah, ada juga yang sedang berusaha menjadi anak, pasangan, atau orang tua yang lebih baik setiap harinya. Jangan sampai karena sibuk melihat pencapaian orang lain, kita lupa menghargai langkah yang sudah kita tempuh. Sebab pengabdian bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap bertahan saat perjalanan terasa berat. Jadi malam ini beri sedikit apresiasi untuk diri kita sendiri, karena bisa jadi tanpa kamu sadari, kamu sudah melewati banyak hal yang dulu sempat kamu kira tidak akan mampu kamu hadapi, Responders. Untuk itu jangan kemana-mana. Sebelum kita closing, kita dengerin lagu dari Imagine Dragons, Bad Liar.

Ya, waduh, responers, kita udah sampai di penghujung jam pertama ini yang berarti kita harus menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Eits, tapi jangan khawatir responers karena nanti masih ada jam kedua ya, atau jam terakhir dalam program musik malam ini. So, jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program musik malam tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari Lenka, Blue Skies.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Ya, responers kembali lagi berjumpa tentunya dalam program musik malam pada jam kedua atau jam terakhir ya, responers. So, buat responers yang belum sempat bergabung bareng Aul ya di jam sebelumnya, ayo gabung responers bareng Aul karena ini adalah jam terakhir ya, responers, yang berarti ini kesempatan terakhir dalam program musik malam. Gak ada lagi nanti jam ketiga atau jam keempat, apalagi. Jadi ayo gabung, yang mau request lagu, mau kirim lagu, atau berbagi salam ya buat orang-orang terkasihnya, boleh banget nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003. Waduh, jadi kepikiran apa ini Aul. Terus bisa juga bergabung lewat WA responders, bisa bergabung lewat di 0811 6622 930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook kita, DM Instagram kita, ataupun live TikTok kita nih, responders. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Dan ya responders, mungkin bagi responders ya yang berada jauh di luar jangkauan frekuensi kami, jangan khawatir karena Respon Radio tetap hadir menemani responders malam ini. Bisa di streaming kami di www.responradio.com tentunya. Jadi buat responders, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan ya. Dan malam ini kita tetap lanjutkan pembicaraan kita ya, tentang tema kita, yaitu tentang cerita pengabdian. Kenapa ya temanya ini? Karena sekarang diperingati sebagai Hari Bayangkara ya responders. Jadi makanya tema kita ini. So buat responders, untuk itu kita sudah dapat requestan ya responders, yang datang dari Bang Pan yang mau dengerin lagu dari Rosa, Ayat-Ayat Cinta, serta dari A.A. Sena responders yang mau dengerin lagu dari Depanas Dalam Bank, Sudah Jangan ke Jatinangor. Kenapa ya? Kan awal mau ke Jatinangor. Oke, nanti bakalan putarkan satu-satu ya. So buat responders yang mau bergabung, oke, kita udah dapat requestan juga nih responders, yang datang dari Kak Meldot, Kak Galuh Puspitasari, Kak Maria, Kak Widi, Kak Ayasvi, Kak Aza, Kak Savana, yang sama-sama request satu lagu responders, lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Haha. Kenapa ya harus tujuh orang banget ini ya? Tapi gak apa-apa, oke, ditunggu ya lagunya kakak, nanti aku putarkan. So responders, langsung saja kita putarkan satu lagu dari Rosa, Ayat-Ayat Cinta, special request dari Bang Pan. Selamat mendengarkan.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Kadang kita terlalu fokus mengejar hasil, sampai lupa menikmati prosesnya. Padahal justru di dalam proses itulah karakter kita sedang dibentuk. Bisa jadi hari ini pekerjaan responders terasa biasa aja, kuliahnya terasa biasa aja, masih penuh revisi, usahanya masih belum seramai yang diharapkan. Tapi jangan buru-buru menganggap semua itu sia-sia ya, karena setiap pengalaman sedang mengajarkan kita satu hal, tentang sabar, tentang konsisten, dan tentang tetap bertanggung jawab meski keadaan belum sesuai harapan. Pengabdian memang tidak selalu menghasilkan sesuatu dengan cepat, ia lebih seperti menanam pohon, kita menyiramnya setiap hari meski belum langsung melihat buahnya. Tapi ketika waktunya tiba, kita akan sadar bahwa tidak ada satu usaha pun yang benar-benar terbuang. Jadi kalau malam ini kamu sedang berada di fase yang melelahkan responders, jangan menyerah. Istirahat boleh, mengeluh juga manusiawi. Tapi setelah itu, ayo lanjutkan lagi langkahmu. Karena siapa tahu yang kamu lakukan hari ini adalah satu langkah terakhir sebelum sesuatu yang baik datang menghampiri. Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, semoga obrolan malam ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap langkah yang dijalani dengan tulus akan selalu punya arti. Tetap di sini ya responders, karena setelah ini masih ada musik-musik pilihan serta requestan yang siap menemani responders malam ini. Eits, sebelum kita lanjut, kita dapat requestan nih responders datang dari Kak Dewi yang bergabung lewat kontak. Malam Bang Aul, ini Dewi ya. Dewinya pakai caps lock gak? Responders. Oke. Hehe, mau rek lagu dong? Hehe, boleh. Sal Priyadi, kita usahakan rumah itu. Wow. Semangat untuk semua yang lagi mengusahakan sesuatu. Nah, entah itu mimpi, jodoh, gelar, atau apapun itu. Waduh. Oke, Kak Dewi. Ini dia satu lagu dari Sal Priyadi, kita usahakan rumah itu. Spesial buat yang lagi mengusahakan semuanya. Mungkin malam ini ataupun di esok hari.

0: Gus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku gak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan?
2: Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Responers, sadar gak sih kalau banyak orang hebat bukan lahir karena mereka paling pintar, tapi karena mereka memilih untuk tetap bertahan ketika orang lain mulai menyerah. Di balik setiap keberhasilan selalu ada cerita yang jarang diceritakan. Ada lembur yang tidak diposting di media sosial, ada air mata yang disimpan sendiri, ada rasa lelah yang tidak pernah menjadi konsumsi publik. Dan mungkin cerita-cerita itulah yang menjadi bentuk pengabdian paling nyata. Makanya jangan mudah mengecilkan perjuanganmu sendiri hanya karena belum mendapat pengakuan responders. Tidak semua hal baik harus langsung terlihat hasilnya. Kadang hidup memang meminta kita untuk percaya pada proses, bahkan ketika belum ada yang bisa dibuktikan. Jadi kalau malam ini kamu masih terus berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu responders, teruslah melangkah ya. Karena tanpa sadar responders sedang menginspirasi orang lain. Mungkin bukan lewat kata-kata, tapi lewat ketulusan responders menjalani hidup, lewat semangat untuk tidak menyerah, dan lewat keberanian untuk tetap bertahan. Nah, responders, setelah ini kita rehat sejenak ditemani lagu-lagu pilihan serta requestan. Semoga liriknya bisa menjadi teman untuk setiap cerita pengabdian yang sedang kita jalani. Jangan kemana-mana karena setelah lagu ini masih banyak obrolan hangat mungkin yang akan kita bagi bersama hanya di program Musik Malam. Dan kita udah dapat tambahan request nih, responders, datang dari Kak Cici yang mau dengerin lagu dari Bernadia Rabun Jauh. Serta dari Bang di Free Palestine responders, nama username-nya responders yang mau dengerin lagu dari Raim Laode yang berjudul Ikro. Oke, nanti aku putarkan satu-satu. So jangan kemana-mana, stay bareng all dalam program Musik Malam tentunya di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Responers, dari obrolan kita malam ini mungkin ada satu hal yang bisa kita bawa pulang. Bahwa pengabdian bukan hanya tentang profesi atau jabatan, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk hadir dan memberi arti dalam setiap peran yang kita jalani. Entah sebagai anak yang ingin membanggakan orang tua, sebagai sahabat yang selalu bisa diandalkan, sebagai mahasiswa yang terus belajar, atau sebagai pekerja yang berusaha memberikan yang terbaik. Semua itu adalah bentuk pengabdian yang mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa begitu besar bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan pernah merasa perjuanganmu terlalu kecil hanya karena belum banyak yang melihat ya responders, sebab kebaikan tidak selalu membutuhkan panggung dan pengabdian tidak selalu membutuhkan pujian. Yang terpenting adalah tetap melangkah dengan hati yang tulus, karena setiap langkah yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab akan selalu meninggalkan jejak yang baik. Semoga cerita malam ini bisa menjadi pengingat bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang berhasil kita raih ya responders, tetapi juga tentang seberapa banyak manfaat yang bisa kita beri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya Responers, kita udah sampai ya di penghujung program malam ini. Dan tadi kita telah putarkan satu lagu dari Rosa yang berjudul Terlalu Cinta. Terus langsung heboh nih Responers kita di live TikTok, katanya gak banyak yang gamon malam ini ternyata Responers. Oke Responers, ucapkan terima kasih banyak ya buat Responers yang udah stay bareng Aul dari jam 10 tadi sampai jam 12 sekarang. Tidak terasa udah 2 jam berlalu di program musik malam ini. Dan buat Responers yang mungkin gak sempat ya, yang bergabung di akhir tadi dan mau request katanya. Program musik malam hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 10 sampai jam 12 malam. Jadi pantengin terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan ya Responers. Dan karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap ataupun tindakan yang gak berkenan ya Responers.

Sonar selama live. So, Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Good night, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Responers semuanya. Gimana Responers? Kabarnya pagi ini? Nah Responers, udah pada bangun atau masih masih bermimpi indah nih? Oke, Responers, pagi ini kita kembali lagi berjumpa dalam program Selamat Pagi ya, Responers. Tepatnya hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Waduh, udah bulan Juli aja nih Responers. So, udah perubahan apa yang terjadi dengan Responers? Mungkin bagi yang apa ya? Bagi yang di bulan Juni ini katanya mau berubah, mau diet kah, atau mau sehat, mau lebih rajin olahraga, mau lebih produktif, atau mau lebih semangat. Oke, Responers, semoga perubahan itu selalu terjadi ya kepada kita sekecil apapun itu, karena meskipun itu kecil, kalau tetap konsisten itu bakalan jadi besar nantinya Responers. Oke, Responers, pagi ini Aul akan menemani Responers dalam program Selamat Pagi dari jam 6 pagi ini sampai jam 8 nanti ya Responers, dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo ataupun Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026, tentunya yang bikin ceria tentunya dan bikin makin semangat pagi ini ataupun makin on fire ya Responers sebelum memulai aktivitasnya pagi ini. Pokoknya sebelum melakukan segala aktivitas nantinya kita berikan satu semangat yang membara biar aktivitasnya lancar ya Responers. Oke, gak hanya itu Responers. Buat Responers yang pagi ini mungkin mau bergabung ya, yang mau request lagu biar makin semangat, boleh banget. Atau Responers mau kirim ucapan ulang tahun buat orang terdekatnya yang lagi bahagia hari ini juga boleh. Nanti bisa bergabung dengan Aul, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita nantinya, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram, ataupun DM TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, all tunggu ya. Jadi bagi Responers yang mungkin berada di luar jangkauan frekuensi kami ya, jangan khawatir karena Respon Radio tetap hadir untuk Responers lewat streaming kita ya. Jadi langsung saja dicari www.responradio.com ya Responers. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah pagi ini kita juga gak hanya puterin lagu aja, kita juga akan membahas satu tema yang menarik pagi ini. Nah tema kita pagi ini yaitu tentang semangat awal bulan. Pas banget dengan awal bulan ya. So jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program Selamat Pagi. Karena sebelum memulai segala aktivitas padat Pak mungkin di hari ini, kita perlu mengisi merecharge energi ya di awal-awal ini Responers. Mungkin bagi yang udah capek kemarin dan pagi ini pas bangun tidur kayak gak ada energi. Ya, awal bakalan isi energi tersebut ya Responers. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Anji, Kekasih Terhebat. Selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Heart listener, jika Anda seorang pemimpin, Anda harus selalu melangkah maju. Melangkah maju pencapaian visi yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, Anda sedang menuju kesuksesan yang diidamkan. Walaupun Anda menghadapi kesulitan dan rintangan, melangkahlah terus, maju ke depan. Jangan pernah melangkah mundur. Mungkin Anda perlu mengambil taktik bertahan, tetapi jika kesempatan dan peluang sudah terbuka, melangkahlah untuk maju kembali. Jangan pernah melangkah mundur. Napoleon Bonaparte mempunyai taktik membakar jembatan yang telah dilalui tentaranya pada masa perang. Tujuannya adalah agar mereka terus maju berperang karena tidak ada lagi jalan mundur. Hal ini membuat Napoleon menjadi panglima perang yang dikenang sepanjang masa. Sebagai pemimpin, Anda harus terus melangkah maju ke depan.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, good morning responers. Nah, gimana kabarnya responers di awal bulan ini, di bulan Juli ini? Semoga paginya cerah, hatinya juga ikut cerah ya. Karena setiap awal bulan selalu punya rasa yang berbeda. Rasanya seperti dikasih kesempatan buat mulai lagi, memperbaiki yang kemarin sempat berantakan, atau melanjutkan mimpi yang sempat tertunda. Tapi jangan sampai semangat kita cuma berhenti di tanggal 1 ya, responers. Kebiasaan ini, kadang yang kita butuhkan bukan target yang besar, tapi keberanian untuk memulai langkah kecil hari ini. Berangkat kerja dengan lebih semangat, menyelesaikan satu tugas yang sempat ditunda, atau sekadar bilang ke diri sendiri, bulan ini aku mau jadi versi yang lebih baik. Ingat, responers, perubahan besar nggak selalu dimulai dari langkah yang besar ya. Justru kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari itulah yang nantinya membawa kita ke tujuan yang kita impikan. Jadi, yuk jadikan awal bulan ini sebagai pengingat kalau kita masih punya banyak kesempatan, semangat baru, harapan baru, dan tentu saja cerita-cerita baru yang siap kita jalani bersama responers. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya yang siap menemani responers pagi ini, dan buat responers yang mau bergabung tentunya boleh banget ya, bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers nantinya boleh bergabung yang mau request lagu ya, yang makin, biar makin semangat pagi ini boleh banget. Atau responers mau kirim ucapan ulang tahun buat lagi yang ulang tahun hari ini, tenang saja responers, nanti langsung Aul ucapkan dan langsung Aul rayakan ya. Dan responers nantinya juga bisa mau berbagi salam aja mungkin buat orang terkasihnya, boleh. Jadi gabung aja responers. Selain di kontak dan WA, responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Jadi bisa bergabung lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita nantinya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Ini dia satu lagu dari Tata Jenata, Penipu Hati.

Pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Ya, masih bersama Aul dalam program Selamat Pagi, tempatnya mengisi energi responder sebelum memulai aktivitas hari ini. Dan tadi dari baru saja kita dengarkan lagu dari Last Chill ya responders yang berjudul Tak Pernah Ternilai. Lagu yang liriknya mungkin cukup dekat dengan banyak orang ya, karena dalam hidup kita memang sering baru menyadari betapa berharganya seseorang, sebuah kesempatan atau bahkan sebuah momen ketika semuanya sudah berubah. Responders, kalau dikaitkan dengan tema kita pagi ini tentang semangat awal bulan, rasanya lagu ini punya pesan yang menarik. Di awal bulan, kita biasanya sibuk menyusun target baru. Ada yang ingin lebih rajin menabung, lebih fokus bekerja, mengejar karir, menyelesaikan kuliah, atau memulai kebiasaan baru. Semua itu tentu baik, responders. Tapi di tengah semangat mengejar sesuatu yang belum kita miliki, jangan sampai kita lupa menghargai apa yang sudah ada di depan mata kita ya. Kadang kita terlalu fokus melihat tujuan yang masih jauh, sampai lupa menikmati perjalanan yang sedang kita jalani. Nah, responders, coba deh pagi ini luangkan waktu sebentar untuk mengingat orang-orang yang selalu ada. Mungkin orang tua yang setiap hari mendoakan kita, pasangan yang selalu memberi semangat, sahabat yang gak pernah bosan mendengar cerita kita, atau rekan kerja yang membuat hari-hari terasa lebih ringan. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkan kata-kata besar, tapi kehadiran mereka seringkali menjadi alasan kita tetap kuat menjalani hari. Begitu juga dengan diri kita sendiri, responders. Jangan lupa menghargai setiap usaha yang sudah dilakukan. Mungkin hasilnya belum terlihat sekarang ya, tapi setiap langkah kecil tetap punya arti. Tidak ada perjuangan yang benar-benar sia-sia ketika kita terus bergerak maju, responders. Jadi semoga di bulan yang baru ini kita bukan hanya punya semangat untuk mengejar impian, tetapi juga punya hati yang lebih pekat untuk menghargai setiap proses, setiap kesempatan, dan setiap orang yang membuat perjalanan hidup menjadi lebih bermakna. Karena seringkali hal-hal yang paling berharga bukanlah yang paling mahal, melainkan yang selalu ada menemani kita meski kadang luput kita sadari. Ya, kita lanjut lagi. Ini dia satu lagu dari Mario Giclo, Sehari Saja. Selamat mendengarkan.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
3: Kereta, awas.
4: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Transport Radio.
5: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya wow, Reservoir, satu lagu dari Bilau Band yang berjudul Satu Langkah Kecil. Ya, lagu ini sederhana dari judulnya aja sederhana ya Reservoir, tapi justru disitulah kekuatannya. Karena seringkali perubahan besar dalam hidup memang tidak dimulai dari lompatan besar, melainkan dari satu langkah kecil yang terus dilakukan dengan konsisten. Nah, Responers, awal bulan sering jadi momen buat banyak orang menyusun harapan baru. Ada yang ingin lebih disiplin, lebih produktif, lebih hemat, atau mulai kebiasaan yang selama ini tertunda. Tapi kadang semangat itu langsung turun karena kita merasa targetnya terlalu jauh. Padahal kita nggak harus langsung sempurna. Yang penting adalah mulai dulu, Responers. Satu langkah kecil ini hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar besok. Bangun lebih pagi, menyelesaikan satu pekerjaan yang tertunda, menabung sedikit demi sedikit, atau sekadar lebih sabar menghadapi hari. Hal-hal kecil seperti itu mungkin terlihat sederhana ya, tapi justru dari situlah kebiasaan baik terbentuk, Responders. Jadi semoga di bulan yang baru ini kita nggak terlalu keras ya pada diri kita sendiri. Nggak apa-apa kalau langkah kita pelan, selama kita tetap berjalan. Karena dalam hidup yang paling penting bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap mau melangkah meski pelan. Dan mungkin satu langkah kecil hari ini adalah awal dari cerita besar yang sedang menunggu kita di depan sana. Dan ya Responders, kita ternyata udah sampai ya di menit 51 di jam pertama ini. Yang berarti kita bakalan closing. So buat Responders jangan khawatir, karena nanti masih ada jam kedua atau jam terakhir dalam program Selamat Pagi ya. Jadi Responders, stay bareng Aul, jangan kemana-mana tentunya di 93,0 FM Respon Radio Keluarga Anda. Ya. Dan sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Ghea Indrawari yang berjudul Seribu Kali.

Ya, responer, sayangnya kita sudah sampai di penghujung jam pertama ini ya, yang berarti kita harus menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Namun jangan khawatir, responers, karena masih ada jam kedua atau jam terakhir ya di program Selamat Pagi ini. So, buat responers, jangan kemana-mana, stay bareng all dalam program Selamat Pagi. Karena masih banyak energi-energi yang perlu responers dapatkan pagi ini ya sebelum benar-benar memulai aktivitasnya. Untuk itu, stay di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari Skyline yang berjudul If Only. Selamat mendengarkan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Good morning Responers, dan masih dalam program Selamat Pagi. Dan sekarang kita udah berada di jam kedua ya Responers, di program Selamat Pagi ini. So buat Responers yang mungkin di